89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.

Ya, Syah FM, Boy Numoy, 8-9 minit iklap ataupun pagi ini. Ada pastinya, selamat hari minggu, buah rupa lah ya. Good morning, salam Malaysia malam ni. Ada pastinya untuk rakan-rakan hi ketika nunan. Malok talih ke berada, malok talih ke chip ketika nunan lah. Okey, dalam pun berteman kadang yang wiki ke udara untuk pembuka tirai hari ada. Ada pastinya 10 hari bulan 10 lah ya. Cantik nombor dia 10-10. Nombor dia sangat bor juga. Mungkin menjadi pilihan ambil dia bijek-jek lah ya. Dia akan menamatkan zaman bujang. Dan nombor dia biap naik memang cun lah. Okey. Ataupun selamat upgrade dan status katis ini okay. Ada pastinya untuk rakan-rakan hit seperti biasa untuk pekalap adah Gahju Asyik bersiaran sehinggalah jam 12 kudiji Johor. Bersama Roeng lah, Wiki kata Dalek Smile lah ya. Untuk 4 jam bersiaran ada pastinya perkongsian ataupun memberi get Jungki Jueng sebenarnya ataupun Ji dia akan kongsikan antara gah-gah semasa lah. Pastinya Belanjawan 27 Ipanei Sengon Ji telah pun diperloi perincian-perincian. Dia pastinya yang amat berhormat Ji punya PMX sendiri lah. Ya Ji Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tengok Ipanei penanding Ki supaya Ki cakna lah, supaya Ki ikut Ipanei Ki joy perkembangan semasa berkaitan Belanjawan 27. Relopun K boleh rujuk juga kati The Biap ni media sosial Asyik FM. Cik telah pun berkongsikan ia punya infografik lah. Relopun garisau lah versi ataupun Biap ni kati dialek Mahi pun akan GU juga lah ya. Okay, jadi untuk rakan-rakan ini juga selamat berhari minggu. Dan mungkin hari ada duyap ni Kek mungkin bekerja, selamat bekerja. Jadi berhati-hati juga Ipanai musim jerebu ya ketika dunan debiap ni untuk Kek lebih berhati-hatilah. Kalau Kek cik maluar, pakai pelitup ulah, pelitup muka in supaya hit punya kesihatan ni tak terjejas dengan teruk lah. Okay, relopun gasip untuk rakan-rakan ini juga berkenaan ru bacaan IPU dah akan kongsikan menerusi Jabatan Alam Sekitar, pastinya menerusi naik punya laman sesawang APIMS ataupun katih naik punya aplikasi lah, My EQMS IG ilu punya imu lah ya, ilu punya aplikasi katih telefon pintar. Okay, relok pun terus hit layanan anak lagu sekejap pukul tirai. Pastinya legend hit ada. Okay, Ali Engga akan ke udara. Asyafan, moinu moin, aku sayang padamu.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Ya, Ju Asyik.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk pembenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Selamat.

Ya, yeah. 8.25 minit di pukulau ketika nonen. Gahju Asyik masih lagi berteman kadang Wiki untuk edisi hari Minggu, hari Sabtu. Okey, harap pun mungkin di kalangan nengki demong program ke, acara ke, boleh tali kik kongsikan kik punya perkongsian je. Menerusi talian WhatsApp Asyik FM dan nombor 0133151600. Kek boleh ok jugalah ya kalau bong rakaman suara ke, gambar ke, tak kisah, tak jadi masalah lah ya. Hiburak-burak santai saja. Mungkin kek bercuti, kek kuat kesempatan ada di sarapan pagi, sarapan pergelap, bici maluar dan sebagainya. Kalau pun gasip, utamakan keselamatan kesihatan diri kek. Kalau kek cik maluar je, hineng, keadaan jerebu ketika dunan, lebih-lebih lagi masih kita lembah kelang ataupun sekitar depaling nyon malembah kelang ada, Selangor juga. Ilu punya bacaan IPU ni agak tinggi lah ketika dunia. Berhati-hati guys, guys pula ia jadinya. Okey. Dan pun memberikan perkongsian antaranya sebelum hiyak ulang sekejap untuk tes kira semai ke udara. Ya aje lah ya, berkenaan Belanjawan Madani kelima debi bentangkan ya hik punya yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dia pastinya memperuntukkan RM5

Pembangunan komuniti. Aja tiga lah. Penanaman semula, pembinaan tabika, ruang pembangunan komuniti. Dan pastinya ada biar saya aja juga 4G ya untuk Kampung Maihi. Ada pastinya berkait tu talian capaian internet melalui projek jendela, ketersambungan internet lebih perluaskan mas seluruh penempatan masyarakat Maihi. Dan pastinya selain ada juga asrama khas untuk Kenon Maihi ya, daripada daerah Kinta, Perak, dia berisiko tercicir ju persekolahan. Dan pastinya selain ada juga ya aja dia biar bekalan elektrik. Dia biar net berkaitan ru malak dia biar dia pasal TNB bipasak lampu nong jalan solar ru panel solar dia peluk berbumbung ma perkampungan masyarakat Maihi. Dan saya aja juga pasti ada kepakaran rumah masyarakat Maihi juga. Ya aja 2500 ranger community termasuk masyarakat Maihi dia dilantik untuk melindungi khazanah biodiversity negara hit sendiri lah ya. Aja pastinya perkongsian sendiri ju hit punya PMX menerusi perkongsian katih ili punya biap net media sosial lah. Aje ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan hit juga kita boleh next sebenarnya menerusi perkongsian dia dikongsikan ya ili sendiri katih ili punya media sosial lah. Kita boleh berkongsi juga bersama rakan-rakan kawan-kawan kita kila supaya hit panel lah ya. Jalak debi org, jalak debi salurkan supaya hit cakna lah dengan keadaan-keadaan semasa. Lebih-lebih lagi berkaitan ru belanjawan 2027. Dia telah pun dibentangkan pada Sengon JK. Okey, walaupun hi akan ceritakan anak lagu sekejap. Ju nyanyian Khazanah Kata Dalek Jahud ya. Lagu dia berjudul Peroh Peroh. Dia pastinya akan ke udara. Terus saya Nasha FM. Moi Nung Moi.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy nom moy, lain daripada yang lain.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Johor 95.46 Asy FM. Ya, Syafa Moy Numoy, 8.39 minit di pegelap ketika nuknen. Terima kasih dia masih setia terus menjadikan Asy FM sebagai teman hiburan serta rakan menemui kita. Relok pun terima kasih depan telah cengengkan G menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, lebih mudah, lebih senang hanya menggunakan telefon pintar talih. Kek boleh capai Asy FM malau talih kek beradalah. Tak kisah sama ada kek luar negeri ke luar negara ke, paling penting net mong capaian internet de biap net de jelas dan luas lah ya. Okey, memberikan perkongsian berkenaan indeks pencemaran udara ataupun IPU menerusi de biap net kata website ataupun laman sesawang de disediakan ya Jabatan Alam Sekitar MyEQMS APIM selaya dia bermaksud A Pollutant Index Management System lah. Okey, dia paling nyon pastinya Mah Kuala Lumpur, Lembah Kelang ada dia biap setakat nuknan untuk hari adeh ketika ada juga ya dia bipasal untuk sekitar Kuala Lumpur 170 dan pastinya Mah Petaling Jaya 162, Shah Alam 169, Seri Kembangan 175 dan pastinya dia biap Madingkil lah ya, Mah Putrajaya dia paling nyon juga sekitar kawasan adeh ia aja 169 dan Mah Banting 167, Sepang pun sama juga dan pastinya Labu ya, Labu ada bukan Labu anu canak je bukan muh tempat sepadan antara Biah Cik Mah Seremban lah ya 180 okey ada biap ne walaupun hineng semakin bihut jadi rakan-rakan hi kena lah ya peka juga dengan keadaan siling pastinya harapkan engki to menghindarilah aguk ki pandang ringan saja perkara deh kena peka juga lah ya supaya hi biap ne bipanilah hi punya keadaan kesihatan dan sebagainya lah ya. Okey, aje cerita berkaitan untuk IPU dan pasti dah biap juga hi panai sejak memberi hari adeh telah pun bipasal ni ataupun dah biap sekolah telah pun ditutup lah ya Mas Kitar, Lembah Kelang, Mas Selangor khususnya. Okey, ada dah biap menerusi anak kenyataan media. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga yang menjunjung kasih atas keprihatinan dan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung keselamatan ruh kesihatan murid laya susulan keadaan jerebu de melanda manegara ketika lunan lah. Dibiak juga semua institusi pendidikan makrob KPM WP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur debi tutup bermula pada hari Jumaat ya. Sengon laya 9 Oktober 2026 dan dibiak juga ada tetapan ada BU berdasarkan catatan bacaan indeks pencemaran udara IPU mana stesen pemantauan Kuala Lumpur ada ya Haji Maceras Ruh Batu Muda. Dia pastinya sengon laya memang tinggi. Jadi aje ile lebih pasal juga malak lebih pasal Institut Pendidikan dia terjejas kenalah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran mamik murid, rubikot kira kemampuan, akses ru keperluan murid serta kesiapsiagaan guru lah. Okey, dibuat juga. Malah lebih pasal, berdasarkan pertimbangan YB Menteri Pendidikan, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP turut dibenarkan untuk bekerja jukendek, BDR lah ya, bekerja dari rumah sepanjang tempoh pelaksanaan pada Tupan Laya. Ajii ceritanya. Jadi Cik Boleh Neng juga menerusi persekongsian Ju Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, ajii ceritanya. Okey, relah pun sekitar memberi minit Choi akan kongsikan juga antara ramalan cuaca de biar menek tinjauan lah untuk hari ada. Okey, relah pun terus layan lagu Ju Nyanyian. Dia pastinya akan ke udara ketika runan. Pastinya Isay. Alo, lo, lo. Aisyah, faham? Moi, no, moi.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, 8.48, imin ini dipergelap ketika dunan. Relok pun tinggal 12 minit lagi sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Temir, tepat jam 9 ipergelap lah ya. Okey, relok pun memberi perkongsian berkaitan ramalan cuaca lah ya. Hi punya tinjauan cuaca, keadaan rahu, hi keadaan langit hi. Untuk edisi hari ada, pastinya menerusi perkongsian kata laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Depan kita boleh klik ketika dunan lah ya. Kecing! Okay, dah biar. Untuk hari adah, ya aje ramalan cuaca seluruh negara pada 10 Oktober, the Beeper Hole, ya Jabatan Meteorologi Malaysia. Malok kalau hineng. Cuaca untuk belah pegelap lah ya pagi ini. Dah biar semenanjung, the Bijangka, berpis memberi tempat, ya aje Maperak, Pahang, Johor, Selangor. Berpis juga ataupun ribut petir memberi tempat makawasan pantai, ya aje Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan pastinya Jerebu, Mak Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Entok Manik tiada hujan lah ya, Mak Kelantan, Ruh Terengganu. Okey, seterusnya Mak Sabah pula untuk belah ipegelap adeh, berpis lebih jangka, Mak kebanyakannya tepat, ya je Labuan. Berpis juga memberi tempat pedalaman Kudat dan Manik memberi tempat Mak Pantai Barat, Sanakan dan Entok Manik, Mak Tawau. Dan seterusnya Mak Sarawak pula lah ya, lebih jangka, Manik memberi tempat dia Mak Seri Aman, Betung, Kuching, Samarahan, Serian dan Entok Manik, pegelap adeh. Aduasinya Mabintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sariki, Sibu, Rulimbang. Aki, seterusnya cuaca belah idui ataupun petang inilah ya. Semenanjung dibijangka berpis, riuk petir. Maka banyakkannya tempat, iaitu Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Selangor. Dan berpis juga memberi tempat Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ruh Melaka. Dan berpis secara menyeluruh net, Ma Perlis, Ruh Kedah lah. Dan seterusnya Ma Sabah pula berpis lebih jangka memberi tempat di Ajaman Pedalaman, Tawau, Sanakan dan Manik juga memberi tempat Pantai Barat, Ruh Kudat. Dan seterusnya Berpinoy, berangin lah ya, Ma Labuan lagi. Dan seterusnya Sarawak pula untuk belah idui berpis lebih jangka memberi tempat di Ajaman Masri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sariki, Serian, Sibu, Rulimbang. Dan terakhir sekali lah ya, cuaca belah imengot ada ataupun malam ini. Okay. Semenanjung lebih jangka berpis memberi tempat di Aceh, Terengganu, Pahang, Kelantan, Johor, Selangor. Dan Manik memberi kebanyakan tempat di Aceh, Maperlis. Dan seterusnya Manik memberi tempat di Aceh, Maperak, Kedah, Pulau Pinang. Dan pastinya Mendung lebih jangka belah imengot ada. Ma Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Dan Entok Manik, Putrajaya, Ruh Melaka. Dan seterusnya. Hihek sekejap ya, Mas Sabah pula. Berpis lebih jangka memberi tempat Penalaman, Tawau, Sanakan dan Manik memberi tempat Ma Pantai Barat, Kudat dan Entok Manik, Ma Labuan. Dan terakhir sekali, belah imengon ada pastinya Mas Sarawak. Lebih jangka Manik memberi tempat Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang dan Jerebu, Ma Seri Aman. Dan Entok Manik pastinya Ma Betung, Mukah, Rusariki. Okay, Haji Ililah ya, murid perkongsian berkenaan ramalan cuaca seluruh negara pada edisi hari ada 10 Oktober 2026 lebih perhol di Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dia pastinya kita boleh rujuk juga kata naik punya lama sesawang. Cip talih ataupun kita type talih Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca untuk hari adalah ramalan cuaca utama lah ya. Dan kata naik punya aplikasi pun mong juga sebenarnya. Ya Haji, My Cuaca. Lebih mudah, lebih senang hanya menggunakan telefon pintar kita lah ya. Okay, tepat jam 9 I pengelap coy akan og laluan sekejap ataupun bersama rakan sugas dia akan berpeloi agah kata Dalek Temir. Pastinya terus Sitch Sungai Survival 2.0 Day 2 and Babuk Nom Blatim. Terus saya Nasha FM, Moi Nung Moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Eh, Reza.
2: Ya, kenapa?
1: Eh, kau nak pergi mana ni?
2: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
1: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
2: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
1: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
2: Aku takut sakit, ha?
1: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
2: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
3: Reza, sihat ya? Kau sihat sikit ini ya?
2: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
3: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
2: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
3: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
2: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
4: Ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Ya, Syafa Moinumoy, 9.17 minit Apple Club ketika Nuknan masih lagi berteman dengan Angwiki ke udara kata Simon Gahju Asyik lah ya. Okey, walaupun ada pastinya untuk rakan-rakan Hi akan laluan sekejap. Hi akan bersama untuk motivasi Asyik edisi hari ada 10 Oktober 2026. Ada pastinya topik ini sangat menarik lah ya. Ada yang nak perkongsian juga untuk mambi amik-abik supaya biar menaik anak cara lah ya untuk Ki merapatkan hubungan antara kenon dan Ki, tak kisahlah kenon pelik ke anak buah dan sebagainya. Pastinya berkenaan tu mengalakkan kenon Ki membaca lah ya, sebab membaca ada anak jabatan ilmu. Kadang je mungkin digalakkan in terms gemar ya, gemar baca anu deh bungkusan. Memang agak-agak aneh tapi ya je kadang je ialah benda je akan mengalakkan Hi untuk terus membaca benda dia lebih berilmu lah dan sebagainya lah ya. Okey, relok pun terus Hi Cerengai pastinya akan kudara untuk motivasi Asyik ketika dengan Asyik FM. Moi Nung Moi.
1: Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Antara perkara yang kita kena galakkan anak kita untuk berjaya ialah apa? Galakkan mereka banyak membaca. Yes, mak ayah. Mungkin mak ayah tak pandai membaca. Jarang membaca. Ada mak ayah yang tak boleh membaca. Ada yang pandai membaca. Itu tak jadi hal. Mak ayah pandai baca ke, tak pandai baca ke, suka baca ke, tak suka membaca ke. Isunya, nak anak berjaya, galakkan mereka banyak membaca. Bukan baca majalah hiburan. Bukan baca buku-buku. Buku cerita pun tak mengapa. Pada peringkat awalnya, anak-anak suka baca buku cerita. Tak mengapa. Mungkin baca komik. Tak apa. Peringkat awal. Bagi dia suka membaca. Lama-lama dia semakin besar, dia baca komik, ubah kepada buku cerita. Buku cerita ubah pada buku yang ada rencana, majalah-majalah yang ada banyak rencana. Lama-lama dia terbuka mindanya. Kenapa? Sebab membaca adalah salah satu senjata utama orang-orang yang berjaya, orang yang hebat. Semua suka membaca. Kenapa? Apa ada pada membaca? Saya bagi contoh. Kita membaca novel oleh seorang penulis, atau kita membaca atau biografi kisah hidup seorang penulis, kita seperti mengenali orang itu dari dekat. Macam kita berbicara dengan dia dari dekat. Sebab apa yang terlintas dalam kepala dia akan termuat dalam tulisan. Tulisan itu masuk dalam kepala kita pula. Jadi maknanya membaca seolah-olah memindahkan satu idea pada orang hebat pada kita. Sebab itu orang yang banyak membaca, banyak ilmu, banyak mindanya terbuka, fikirannya matang dan ilmunya pun banyak. Jadi tolonglah mak dan ayah. Nak anak berjaya, anak bukan saja membaca buku teks sekolah, bukan itu saja. Itu kena baca, penting. Mereka juga digalakkan baca banyak-banyak buku tulisan, banyak majalah-majalah yang ada rencana, bukan majalah hiburan, yang banyak ilmu, padat dengan informasi dan sebagainya. Jadi bila kita galak mereka membaca, insya-Allah jawapan mereka dalam peperiksaan pun lebih matang, lebih kembang, kelebut karangan-karangan yang cukup hebat dan sebagainya. Dan bila mereka pergi temuduga kerja kelak, mudah mereka nak berbicara dengan panel temuduga. Sebab apa? Ilmu mereka tinggi, maklumat mereka banyak dan minda mereka terbuka luas. Mak dan ayah, galakkan anak membaca, bukan sebaliknya. Biarlah kita keluarkan duang yang banyak untuk kebaikan mereka juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Moinumoy Asyik FM.

Ya, Bidin SJ, ya, lagu dia berjudul Ingat Alakah, kata Dalek Mahmeri lah ya. Masih ingatkah ya? Mungkin kenangan-kenangan ke jala Cik Mah Baharib lah. Mungkin dia biar naik ke Cik Mah tempat lokasi-lokasi dia menarik. Masih ingatkah lah ya? Mungkin kenangan dia mong ketika PJ lah. Walaupun tu rakan-rakan ini juga memberi gap perkongsian. Dia pastinya Hik Panis Sengon J berkaitan Ruh Belanjawan 2027. Ya, Aji, nana perkongsian dia secara umum net pastinya ada semua muai dah akan rata-ratanya akan pastinya dia biap net melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia berkenaan Rusara Madani untuk semua lah ya. Rakyat Malaysia dia akan menerima RM200 dia akan disalurkan katih Narfasa lah ya. Pastinya menjelang Aidilfitri akan bikup 100 dan sempena 70 tahun merdeka akan bikup sama juga jumlah ia aja 100 lah ya. Dia pastinya melibatkan sehingga 13 juta mambil rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Okey, saya aja juga Eng-Neng menerusi perkongsian ju pastinya hi punya PMX Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dia biar antaranya barisan nungar, barisan harapan ya, mambil kesihatan dia dihargai berkenaan nana insentif perkhidmatan kesihatan udara lebih perhu sebelum ada RM30. Tapi kali ada RM100 dia akan biokui rakyat je lah ya, RM70 kiranya biperhu i angka ni. Dan pastinya saya ada juga insentif pos basik untuk 47,000 mambil paramedik.

jururawat. Sebelum ada RM100 tapi naik akan ke RM200 untuk Nuga Chair ataupun sebulan lah. Dan pastinya The Biap juga RM200 juta peruntukan menyumber luar pesakit ke hospital killer bagi bepergian tempoh peak point lah ataupun menunggu. Dan pastinya ada juga untuk mengambil the berkaitan hit panai raya sekarang je kes-kes yang melibatkan bull ai agut laya mabuk tak mau laya okey. The Biap juga ada tiada maaf untuk pemandu the bull the mabuk laya akta pengangkutan jalan The Bipinda malak The Biap pemandu mabuk ataupun The Bibel makrob pengaruh dadah wajib bayar pampasan kepada mangsa. Okey, The Biap juga jalan raya lebih selamat. Dan pastinya sistem telematik diwajibkan bagi memantau kelajuan rubi hubungkan ru alat pengesan alkohol lah. The Biap juga sen aja RM2.5 bilion ringgit penyelenggaraan untuk nong persekutuan termasuk RM800 juta untuk kontraktor G1 Ru G4 G1 Ru G4 lah. Dan saya ada juga RM5.7 bilion dana Meris untuk Biterbor membaiki nong-nong negeri lah ya. Ajih meruat perkongsian berkaitan Ru Belanjawan 27. Relok pun perkongsian ada yang melalui dia yang bacakan sebenarnya kata media sosial dia pastinya hi punya PMX Anwar Ibrahim ketika nunen lah okay, boleh rujuk sendiri kata dia punya perkongsian lah ya okay, dan apa terus sayang lagu nyanyian Juleni dah akan ke udara lagu pai lah ya dia berjudul Ku Sendiri Aisyah FM Moi Nung Moi.

Ya, Gaju Asyik Ketika Dunan bertemankan dengan Wiki ke udara semestinya untuk edisi hari Minggu, hari Sabtu, hari Adah, 10 hari bulan Oktober ataupun 10-10. Ada pastinya tarikh dia sangat bor lah ya, dia sangat cantik juga untuk diingat. Jadi mungkin engkit dia bikot kesempatan, maklumlah dia bakal menamatkan zaman bujang, di upgrade nanak status katih kik punya siknu je. Okay, selamat pengantin pai, pengantin baru, semoga kekal makanan cenok lah ya. Walaupun berhati-hati juga rakan-rakan hi, ketika dunia ni pandai juga cuaca keadaan rahu hi, langit hi agak tok merib ada lah ya. Bipasan naik jerbu lah, berhati-hati juga, utamakan keselamatan diri je. Pakai pelitup ulah kalau kek nyanyi, kek sesama, sebab jerbu ada memang halus talih ya, ili punya je. Jadi memang boleh menyebabkan kek punya keadaan kesihatan je terganggu lah ya, sekiranya kek punya ketahanan buruk, imun buruk je, tok meri bipasal ni tidak ialah kebal, bukanlah kebal anu dah ya, tapi maksudnya tok meri dia lah pek meri kuat ya. Okey, kalau Hineng juga, Hineng memberi perkongsian berkenaan dulu belanjawan 2027. Pastinya Malaysia mendunia. Dia biar BRM 935 juta untuk peruntukan pelancongan dan budaya 2027. Pastinya tahun melawat Malaysia dia berlanjutkan sehinggalah tahun 2027. Dan dia biar juga katik pembentangan ada untuk skop peruntukan pelancongan dan budaya diperhui taraf prasarana warisan. Antaranya dia biar kawasan ataupun tempat dia berpotensi UNESCO ya Ajih, Danum Valley Sabah, Lembah Bujang Kedah, Ru Taman Negara Pahang. Wah, Taman Negara the best raya. Canuk je perang chip juga dua kas tugas. Azizi masa je. Mai rakan-rakan hikmah Jusuku Batek. Okey, lepas ni berkongsikan naik punya keadaan tempat je, sejarah juga, bahasa pun menarik lah ya. Hampir sama Ru Semai sebenarnya. Red Law pun sebab saya akan cengai nak punya contoh bahasa je. Mungkin ki pernah mengberkawat rumah je ataupun ki jejak Batek pun boleh kongsikan punya pengalaman kan. Mungkin menerusi talian WhatsApp Aisyah FM dengan nombor 013 3151 600. Hik berbalik semula pada hik punya ada nek peruntukan pelancongan ada mengenai perkara juga dia biar panai ya aje festival budaya sempena sukan si Ru sokongan kepada mambik kraftangan tenun rubati. Ui, baiklah ya. Ada sangat sananana debiap ni membantu lah ya mambik penggiat seni craft. Dia menggunakan kebiasaan nyintek lah, handmade lah ya, nak main bag je. Jadi ada biap ni salah nana perkara juga ada sangat bor untuk memartabatkan lagi seni warisan. Dia mong katih Malaysia hit sendiri. Hit sendiri pun mong jugalah ya. Contohnya kita akan ceringaikan nana group Jom Mambik Main Litau Mendeleh ada. Luhai Renawe, dia akan kira-kira ya. Lagu kata Dalek Smile, selamat tiba, dia akan ke udara. Pastinya lagu ada biasanya untuk bi pasal lebih sambut taut pai ataupun jis kenggulak lah ya. Kenggulak deh, seperti anu rahano meraihkan kesedaran kampung ataupun musim black break, musim buah dan sebagainya. Okey, pastinya akan ke udara. Luhai Renawe, selamat tiba. Aisyah FM, moin-moin.

0: Kakak Nur Aini Hajinah binti Abdullah lebih dikenali sebagai Nur Aini Keri 72. Nur Aini itu nama akak. Keri itu berambil daripada Pulau Keri, tempat lahir Kak Nur. 72 itu ialah tahun Kak Nur lahir. Jadi Kak Nur berusia 51 tahun tahun ini. Ibu kepada 5 orang anak, seorang menantu dan seorang cucu.
1: Kita nak tahu bagaimana akak boleh terjun ke bidang pembuat konten YouTube ini.
0: Asalnya Kak Nur ni adalah antara apa orang kata hanya penonton di YouTube lah. Orang kata orang sekarang apa netizen, tapi netizen yang baik lah insyaAllah. Sebabnya Kak Nur tengok konten seorang YouTuber ni, dia boleh menjana pendapatan tu dan dapat dia mengubah kehidupan keluarga dia. Jadi dalam masa 3 bulan tu selepas perancangan semua Kak Nur jalankan berbiasa setiap hari upload. Alhamdulillah dalam setahun Kak Nur monet dan dapat gaji.
1: Apa pesanan akak kepada golongan masyarakat orang kita kini yang cukup luas peluang untuk maju dalam apa jua bidang, tak terkecuali juga dalam bidang pembuat konten ini?
0: Okey, ini pesan Kak Nur lah, terutamanya kepada golongan wanita, betul? Golongan wanita orang asli ni, kita sebenarnya Kak Nur sendiri bukan orang yang berpelajaran tinggi. Dadan 6. Tapi dengan benda ni, sebab sekarang kita nak cari rezeki ataupun kita nak bantu keluarga kita, sebenarnya dah tak susah sebenarnya. Dalam media sosial ni dia punya lapangan terluas kalau kita menggunakan media sosial tu dengan betul. Artinya macam nak jadi YouTuber, tapi usaha tu kena kuat. Itu saja. Sebenarnya boleh. Sebenarnya duduk di rumah saja pun sekarang boleh menjana pendapatan, tapi dengan cara yang kita ada belajar sedikit ilmu, jangan kosong. Itu saja. Semoga kita boleh berjumpa lagi. Bye bye. Terima kasih.
2: Okay, new vocalist from 3-5, Bermu Raza.
3: Saya Amra, pemain drum.
4: Hey Rapi, bassist 3-5.
5: Saya Sok, main rhythm.
6: Saya Alba, punya gitaris.
7: J, from 3-5. Gertiklah Asik FM, huntik dari yang huntik, yeah!

0: Ya, Aisyah FM, moi nu moi. Okey, baik, seperti ataupun dia ingiap anek, lepasnya dia akan bersama rakan tugas untuk lita langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat terbangsa ke-66 tahun. Lepasnya bersama rakan tugas julokasi. Halo, DJ Kak Z.
1: Terima kasih Wiki di konti ACFM Moinong Moi Yayah tu.
0: Baik, silakan ya, dipersilakan pastinya okay. Rakan Sugas Azizah Ngah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Mandani. Maknanya pendengar ACFM Islam Mula Isa yang paling maju untuk maknanya sempena penyampaian hadiah buat penutup Majlis Tilawah Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali yang ke-66 tahun. Bermula untuk meluman maklumat pendengar bermula pada 6 hingga 9 Oktober. Itulah is yang paling untuk MLEG cok akan pemenang dan juga elok yang berlaku sepanjang itu tiada bermula acara itu tiada bermula and Dewan Merdeka Pusat Dalangan Dunia Putra Kuala Lumpur WDWTC bermula pada pukul 9 pagi ketiba nom jemputan di kenamaan buat juga ketiba Ketua Pengarah JAKIM boleh ketiba nomor yang berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama ketiba Ketua Ketibaan yang berhormat di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama buat juga isteri naklah acara yang berlaku sepanjang Yayah Dua Tehinggalah Mapudu. Itu pula acara kemuncak untuk MLEG seketiga ilu yang berlaku dan Kaca TV maksudnya jadi Jok Ekyok pengumuman nama Ketua Pengarah JAKIM. Silakan.
2: Last but not least, Johan kategori tilawah lelaki bagi tahun ini dengan markah 94.67% disandang oleh Encik Muhammad Fauji Ridwan dari negara Republik Indonesia. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan para peserta. Untuk makluman, keputusan Jemaah Hakim adalah mu'tamad. Sekian, terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ada pengumuman terlalu oleh Menteri Jabatan Menteri Ketua Pengarah JAKIM nak pemenang-penang. Untuk maklumat tentang maklumat penganjur Al-Quran sebagai panduan Neskos Mutamat buat sejak mengukuhkan perpaduan buat Syiah Islam dan peringkat global menerusi penyertaan Kori buat Kuliah Hafiz buat juga Hafizah nom pelbagai negara. Jadi hadiah yang tawar untuk Majlis Tilawah buat peringkat bangsa tahun tu hadiah kategori tilawah Al-Quran buah hafazan wang tunai sebanyak RM40,000 nama Kerajaan Malaysia kempingan barangan emas bernilai RM12,000

0: Kerajaan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YADIM bawa iringan piala, bawa juga sijil. Bawa juga Nam Johan, tempat kedua wang tunai sebanyak RM30,000 daripada Kerajaan Malaysia, hadiah bawa iringan sijil. Tempat ketiga wang tunai sebanyak RM20,000 daripada Kerajaan Malaysia, wang hadiah iringan bawa sijil, bawa sagu hati, wang tunai RM3,000 serta cenderamata bagi peserta yang layak memenang untuk tahun ini. Jadi ucap tahniah kepada yang bertanding tahun tu. Jadi untuk Imlek, ulas ke tema tahun tu dia. Tema tahun 2024 bermula 2024, 3 tahun dekat 2024, tema Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Bawa juga 2025 tema Membangun Ummah Madani. Bawa tahun 2006 tu tema Madani di Hati Ummah di Pekati. Dah tema yang cukup mendalam mai kena yang Mu'en Galeri. Jadi serta nasihat oleh Perdana Menteri mengingati umat Islam supaya terus mengkuasai bidang PAI serta kecerdasan RIAS sebagai buatan AI buat teknologi moden, namun mana istilah berpaksikan akidah, akhlak buat serta warisan ilmu ilmu yang nam yang mendalam maklumnya juga insyaAllah tanpa mengabaikan nilai murni berbanding tema-tema pada tahun ini hadapi. Jadi untuk makluman maklumnya berarti ucapkan tahniah pemenang-pemenang tahun tu Majlis Tilawah Bajungan Bahasa Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali yang ke-66 tahun 1448 2026 Masihi nanti ekpiok pemenang atau ekpiok hoja celo atau nom kota pengarah jakim kena berjadi untuk nak im ulang ke ya im ulas ke tema pemenang-pemenang atau untuk kategori tilawah Al-Quran pemenang yang ketiga ada Bilikum penempat ketiga pemenang ketiga ada Ibrahim Balhakab markah anda dapat ada 92.17 buat juga tempat kedua nama wakil negeri Malaysia Cik Hasanul Tayyudin bin Cik Zazali markah yang dah pulih atik 92.99 buat juga tempat pertama atik maklah pemenang wakil negara Indonesia markah yang berkubat atik 96.67 buat tempat pertama Muhammad Poji Ridwan. Buat juga kategori Korea atik ya tempat yang ketiga Dayang Siti Umi Zazana binti Pengiran Haji Marzuki perolehi markah 90.83 wakil negeri Brunei. Buat juga tempat kedua atik wakil negeri Singapura markah dah berkub 90.91 Atikah binti Suhaimi. Bawa tempat yang pertama wakil negara Malaysia Nora Sakura binti Muhammad Musa markah yang diperolehi mula 91.83 nak lah ucap tahniah pemenang yang mewakili negara masing-masing. Nampak sekian untuk ulas untuk ucapan sempena Majlis Tilawah Bawa Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali yang ke-66 tahun 1448 2006 Masihi. InsyaAllah berjumpa lagi tahun masa insyaAllah berjumpa lagi. Silakan rakan setugas Wiki and Konti HFM, silakan Wiki.
1: Ya, yeah, baik, terima kasih rakan sugas Azizah Ngah, Judewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersepeda dengan lintar langsung majlis penutupan dan penyampaian hadiah tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat termangsa ke-66 tahun. Terus setia bersama Ruji Liga HFM, Moi Numor.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875
3: Moi Numor HFM. Asyik

0: tag and kijing lah daripada Asyik FM, Pong dan Pong.
1: Ya, Asyik FM, Moin Umoy, 10.43, iminit pergelap ketika nunan. Pastinya hari Minggu, hari Sabtu ketika nunan. Eng Wiki masih lagi bersiaran bersama dengan Nungki untuk segmen Gajah Asyik. Walaupun, terima kasih menerusi TikTok Live Asyik FM. Buat dia, mungkin Pai Talih Bi Mood kata ruangan TikTok Live. Mohon bantuan juga lah ya, tapping-tapping screen. Share juga ipunya live ketika nunan, okey? Kalau kek blur, nak nak perkataan macam, telah comel dia, perkataan je. Eng ngaper entuh kan pek boleh lah ya. Breakfast apa tu guys? Okey, saja tadi kek boleh berkongsi sebenarnya. Mungkin perkongsian jungkit sendiri, aktiviti ke maklumlah ketika dunia ni panik juga keadaan rahu ataupun hik punya cuaca. Pek merit ball sebenarnya. Lebih-lebih lagi malam bah kelangan eh. Jadi berhati-hati juga maluk tadi kek Ci, maluk tadi kek berada. Gahbor, Janah katanya. Abang KE. Baik, sama-sama. Okey. Gahbor, anu Janah kat mana tu? Dalam rumah ke? Berjalan-jalan ke? Okey. Relok pun perkongsian menerusi. Pastinya kata media sosial. Dia berkongsikan dia berita RTM juga ketika nunan setakat jam 9.30 minit pergelap anek. Pastinya berkenaru indeks pencemar udara IPU The Top Board memberi kawasan setakat jam 9.30 minit pergelap anek. Ya je 10 Oktober hari adalah ya. Dia biar antaranya Johor The Top Board. Pastinya Batu Pahat 190 dan saya aja juga Lakin 185. Pasir Gudang 185, sama juga Tangkap pun sama 185, Segamat 181, Keluang 177 dan pastinya Kota Tinggi 173 dan Panggirang 169, aju untuk Johor dan seterusnya menerusi Negeri Sembilan juga 184 lah ya. IPU dicatatkan Mas Remban ketika nunan nilai 180 dan Port Dickson 165. Manakala Melaka Debia Bukit Rambai ya 178 dan seterusnya Bandaraya Melaka 175, Alur Gajah 174. Okey, manakala Perak juga ya aje Debia Tasik Ipoh 175. Malok ya Peguh Ipoh 171, Tanjung Malim 169 dan pastinya ada Manjung, Seri Manjung 153 lah ya. Ketika lunan kita boleh rujuk juga menerusi media sosial berita RTM dia pastinya dikongsikan secara sahih lah menerusi media sosial Linai aja lah ya. Okey, dalam pun terus saya dan lagu Ju Nyanyian Budak-budak Lata Kinjang Band akan kulara Aku Mohon. Asyik FM, Moin Moin.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kelingailah kami, Lembah Klang 91 Luhan 1 FM.
3: Ya, HFM, Moinumoy, 10.51, E-Minute, E-Pegelap ketika nunan. Terima kasih dia masih setia menerusi TikTok Live HFM juga. Okey, dialog pun tepat jam 11 Pegelap Cahoy. Ia akan ok laluan untuk Gah Dalek Jakun. Dia akan dipeloi rakas tugas yang dikilat lah ya. Okey, ada pastinya rakan-rakan ini juga telah ju Gah Dalek Jakun. Ia akan bersama kata segmen Rentak Mendunia. Malok kita akan ketik lagu-lagu terbangsa lah ya, sepanjang nanak jam siaran sehinggalah jam 12 Kudijis Johor lagi. Dan mungkin juga engkik merancang untuk bicip maluar, makedai dan sebagainya. Kalau boleh elakkan ain mambik sangat lah ya. Jangan ain mambik sangat kalau boleh, sebab keadaan ketika nunan berjerebu. Jadi sengoh hik kuatir keadaan kesihatan mambik sangat ada akan terjejas. Kau lah langkah berjaga-jaga lah ya. Sediakan payung sebelum hujan lagi. Okay, relokmon terus layan anak lagu ju nyanyian Amantra Lusalina. Nona dia akan kudara. Pastinya HFM ketika nunan Moy Numoy.

Ya, Syah FM, Moin Umoy, 11.12 minit pergelap ketika nunan. Masih lagi berteman kedai Wiki ke udara untuk segmen Rentak Mendunia. Terima kasih, dia masih setia, relok pun rakan suga sebentar, Nek. Ya, Ajih, DJ Zainab lah ya, telah pun diperloi gah kata dari Jakun. Okey, sama-sama ke berehat bersantai ketika nunan, maklum lah. Cuti, waktu cuti ada, raya lah ya, mungkin aktiviti. Dan pastinya juga mungkin biar Nek, Nek, mong acara ke, cak nak dan sebagainya. Makan pun kek ataupun kek ui gotong royong dan sebagainya, berhati-hatilah ya, pakai pakaian ada sesuai. Agak pula ialah ya, kek mesin rumput tiba-tiba pakai slipper, air aja mencari nahas ya. Sebab jala, sebab perangeng lah ya, secara berdepan memang sangat-sangat berani lah ya. Nanti kilebas, janganlah ya. Tak pasal-pasal hik bercuti mah hospital pula ya. Sebab libasan je hining anu hining macam biasa, tapi kalau kena aje oi, hanya tuan badan saja yang tahu ya. Okey, dan pun depasinya ketika nunan rentak mendunia akan ketik lagu-lagu antarabangsa, depasinya akan bersiaran selama nak jam lah ya. Okey, relok pun terus saya nak lagu Ju Nyanya Lisa. Lalu rakan duetnya Rosalia, lagu dia berjudul New Woman. Lagu ada kombinasi antara penyanyi K-pop, dia pastinya sangat-sangat terkenal, bersama Rosalia dia tak silap eng, penyanyi Ju Latin Amerika lah ya, New Woman. HFM, Moi Numoi.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Rentak Mentonya.
2: Hi everyone, I'm your best friend back in town again.

Ya, lagu nyanyian Becky G Rumaluma, ada pastinya ada berjudul La Respuesta. Sempat juga yang Google lah, Nek. Yang tanya Abang AI, ya. Kata maksud Spanyol. Dia bermaksud jawapan ataupun respon lah, ya. Kiranya dibalas balik lah, ya. Ki Haji Ilya memberikan perkongsian relo pun berkaitan Ru Nanak cerita ataupun gah dia pastinya. Malak de Biab, ya, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan rasmi Presiden Mesir Haji Abdel Fattah El-Sisi sepenuh lawatan negara Ilai Ma Malaysia Ma Istana Negara pada hari adeh. De Biab juga Seri Paduka Baginda dia mengiringi Presiden Abdel Fattah El-Sisi ketika ketibaan Ilai pada jam 10.08 pegelap manik lah, ya. Dia pastinya habis sambut Ru Istiadat Sambutan Negara lah, ya. Okey, dia biar juga turut lebih tiba ataupun dia hadir pada istiadat berkenaan Yang Ajif Perdana Menteri sendiri, Pihak Maxik sendiri, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Okey, relok bukit boleh neng perkongsian video ada dengan lebih lanjut menerusi media sosial Berita RTM lah, ya. Yang sahih di Berita RTM. Okey, relok pun terus saya anak lagu juga. Lagu kata ya, not my bag lah, ya. Fort Minor, remember the name. Asyam, moi no moi.

0: Pengantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ICFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Dan untuk meningkatkan ekonomi ya, ekonomi komuniti seperti Seti Madani ataupun bantuan-bantuan lain yang untuk modal untuk memulakan peniagaan dan sebagainya, diharap kerajaan sediakan terutamanya masyarakat semua kebanyakan masyarakat semua terlepas bantuan-bantuan yang kerajaan sediakan rakyat. Contoh hasil Seti Madani ini, jadi ini untuk harapan ini sendirilah. Dan yang paling untuk harapan ini peruntukan untuk Isnoi, diharap yang bertambahlah tahun kebentangan Belanjawan 2027 deh. Ini bertambah maksudnya ini, kalau biasa ini bertambah dalam 100 juta, kalau boleh lebih bertambah biar sampai 200 juta ataupun 150 juta. Jadi harap untuk pertanggungan 2027 deh, ini tambah lagi, tua lagi lah Isnoi.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Ya, Asyik FM, moi numoi, aje net lah ya, antara biap net pandangan lah. Ju komiti mai hi, Tok Batin Basir, ken pusat tak sebenarnya, berkenaan du, mungkin sebelum ada Sejati Madani, Tok bi, yalah, mungkin terlepas lah ya, telas. Tapi sebenarnya, sengonji telapun hi cerengai, nana, salah nana hi panin net, peruntukan Tok Mai hi, melalui Jakua juga telapun ditambah. Dan pasti mungkin nak cerita juga, dia sangat menarik kalau Ki Gertik ketika nunen memberi get lah perkongsian ataupun kupasan get ju kata pembentangan Belanjawan 2027 Debbie Perloy yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri ya je, Datuk Seri Anwar Ibrahim malok berkenaan Dugran Madani.
3: Belanjawan 2027, Lisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan 200 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, terima kasih PMX. Pastinya aja antara pembentangan berkenaan Geran Madani. Secara ringkas juga, ya aja hikpani juga Geran Madani ada yang merujuk kepada memberi inisiatif bantuan kewangan ataupun geran disediakan ya kerajaan Malaysia diri untuk membantu mai rakyat ya, rakyat peniaga macot serta perusahaan mikro kecil dan sederhana ataupun PMKS, khususnya mambik golongan kerdur amik ya, amo awak dan sebagainya, dia biar ada yang membantu golongan B40 penerima ikasih, amik dia berniaga judek ya, jukendek ataupun mambik penjaja, serta peniaga macot dia pastinya dia berniaga pada waktu iklim imengot untuk diperhuit penawatan 10% hingga 20% lebih kukuhkan kebebasan ekonomi. Aje ceritanya lah ya. Jadi ada biap juga ada pastinya nanak gah de keramik jugalah ya untuk mengambil golongan amik. Mungkin kek mong kemahiran kadang-kadang je lah ya menjahit, sampai-sampai kek menjahit, mungkin BU jugalah ya kemahiran-kemahiran berkaitan semua dengannya, supaya biar ni kemahiran KG mungkin boleh tambahkan lagi, dikembangkan lagi sebenarnya punca pendapatan. Okey, Ajik ceritanya lah ya. Okey, Ajik memberi perkongsian, boleh kongsikan ketika nunan pastinya nanti kejadian tertular ya Ajik pada Sengon J, empat individu dia cedera ya, telah sebuah lori bisyaki dipandu secara melawan arus merempuh 11 buah kereta mahu persiaran Mokradahari Alam Budiman pada Dusungon. Dia biar juga ya pihak bomba negeri Selangor ada Numom Kral Ru Numom Kerdur mengalami kecederaan parah mahu bahagian kui, manakala nar lagi Kral dia cedera ringan. Dia biar juga pihak pihak bomba dia menerima maklumat berkenaan kejadian je kira-kira jam 4.30 minit idui sebelum menggerakkan anggota ke lokasi kejadian lah. Dibiap juga kesemua mangsa dia merupakan warga tempatan dan bingung mahu hospital untuk diperkep rawatan lanjut. Dan pastinya operasi menyelamat melibatkan anggota Jubalai Bomba dan penyelamat Bukit Jelutong dan dibiap juga Ipana kejadian ini ada turut tular menerusi media sosial melalui rakaman video dan memaparkan sebuah lori dipercayai dipandu secara melawan arus sebelum berempuh memberi kenderaan persimpangan nong berkenaan lah ya. Jadi berhati-hati mengambil de BI kenderaan de nyah ya, kenderaan muatan berat dah. Maklum mungkin kek bekerja secara shift ataupun yalah keadaan kenderaan je ki tak selenggara dengan bor, pasti kan jugalah ya ki kena bertanggungjawab sebab ada yang melibatkan nyawa lah ya, supaya tak hi ui benda-benda dia melibatkan danan dan lebih nik lagi lah mungkin ki sendiri akan berkenakan tindakan. Okey, walaupun hi layanan lagu sekejap ju katih engro ataupun bahasa Laos ya, ju negara Laos, Kachinkang, Ana Banana, Aisyah FM, Moi Numoi. Yeah,

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 11.56 minit pegelap semakin menghampiri juga ya waktu kuriji seketika dunia. Relo pun terima kasih ya. Ada pastinya untuk rakan-rakan Hi, sedar tak sedar dah penghujung rancangan dah pun. Ada pastinya Sabah Cahoy, kita akan bersama Ru Rakan Sugas, Katilalik Jakun, DJ Zainab untuk hujung minggu ada bersama Ru Lila ya. Okay, untuk segmen berjaguk hujung minggu, seperti biasa untuk rakan-rakan Hit juga, pastinya jaga diri ketika nunan malam tadi ke berada, mungkin ki merancang untuk bicik maluar, fikir terlebih canuk lah sebelum hian ambil sangit sebab hining naik keadaan cuaca, keadaan rahu hi ketika nunan agak tak mengizinkan. Jadi kalau boleh hi, mungkin tangguh lah ya, sebab contohnya raing lah ya, patutnya hari ada ji patutnya ji bermain bola. Okey, pastinya bersempena dengan Piala Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Radio, RTM sendirilah, Radio Televisyen Malaysia. Tapi disebabkan cuaca tidak mengizinkan, terpaksa lah ya ditunda ke hari waktu dekila lah. Okay, tak pasti bilakah ajar, hanya biarlah takdir yang menentukan. Okay, pastinya Hashim FM, Moin, bye-bye, abon.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Hashim FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Hashim FM, Moin.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga saudara terus yakin dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi mencari sumber rezeki yang halal. Tajuk bingkisan rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan yakin pada diri sendiri. Pesanan daripada ulama agung Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani rahimahullah taala mengatakan, "Wahai sahabat, tinggalkanlah perkara yang membawa kepada rasa was-was di dalam bisikan hati dan carilah perkara yang boleh menambahkan rasa yakin dalam hati. Kerana sesungguhnya rasa was-was ia adalah satu penyakit yang menyebabkan seseorang hilang keyakinan diri dalam setiap perbuatan yang hendak dibuat." Untuk meningkatkan keyakinan diri, kita mestilah rajin bertanya dan belajar dalam perkara yang kita nak buat, supaya apa yang kita cadang dan rancang ini betul-betul menjadi kenyataan. Begitu juga dalam hal agama, kita mestilah yakin dengan rukun iman dan rukun Islam dengan cara belajar dan mengaji dengan tuan guru yang alim dan ada pengiktirafan oleh pihak berkuasa agama. Sesungguhnya, ilmu agama yang mendapat keberkatan ia adalah ilmu agama yang bersambung sanad. Sumber kuliahnya bersambung kepada Rasul Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kalau kita mengaji Al-Quran, bacaan Quran ia boleh difaham oleh semua umat Islam seluruh dunia. Oleh ia, sumber hukum, fakta dan undang-undang mestilah ada rujukan yang soheh supaya kita tidak merasa ragu ataupun was-was. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakin

Aikih lagu Hayam Kate. Ya, set lagu tradisional nang de modern kan. Aikih menghiburkan aja dia adalah wanun. Ada pun dah pukul 12.08 minit tengah hari. Jadi hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk aja dia nang masih lagi terus mendengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Untuk hari tarikh yang cukup lawa sekali 10 hari bulan 10 2026 dan hari yang hari Sabtu ya. Kalau tiba bersama rakan setugas Wiki sampai ke pukul 12 tengah hari dalam Dialek Semai, jadi aku akan menyambung tugas selama 4 jam dari sampai le ke pukul 4 petang, okey? Dalam Dialek Jakon untuk menemani Ajdia Adelwanun. Jadi aku Zainab Akin ke udara bersama Ajdia sampai ke pukul 4 petang dalam berjagu hujung minggu, ya? Semoga baik-baik ajak Ajdia Adelwanun. Semoga dalam keadaan yang tenang-tenang ajak, okey? Kita mengharapkan juga hari kita dalam keadaan yang baik juga. Kuala Lumpur masih lagi berjerbu. Hujan macam rintik-rintik dah, gerai-gerai dia. Sebentar lagi mungkinkah hujan, okey? Jadi apapun yang tak jadi, selamat berehat, selamat berhujung minggu. Anang mungkin mengadakan kenduri hari ini, okay? Semoga ada pemudahkan. Apa saja urusan ajdia sepanjang hari, semoga semua hoknya ada pemudahkan. Bertugas rakan-rakan kita yang mungkin bertugas di hujung minggu, OT ya, OT. Mungkin juga berehat rakan-rakan kita di sektor-sektor awam lagi, penjawat-penjawat awam yang bercuti pada hari anak-anak kita yang bercuti sekolah. Mungkin merupakan minggu yang agak tegang juga untuk mak bapak dan lelwanun. Kebanyakan anak-anak kita menduduki peperiksaan, ya. Jadi apapun jangan stres. Hari ini juga merupakan hari mental sedunia. Jaga mental aja dia baik-baik. Jadi walaupun hari ini juga hari sukan negara dibatalkan, tapi apapun kalau nak bersenam apa salahnya, di rumah pun boleh juga, ya. Ada rakan kita kabar lah jerubu, macam mana nak pergi bersenam? Ayah hanya alasan aja dia. Okey, jadi apapun dah terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi bertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajdia Adelwanun. B.E. dengan lagunya Hal Pawal.

Sarah tu Naspa. Ya, dengar lagunya Jatuh Lagi. Jatuh lagi eh. Berapa kali jatuh dah. Okay, jadi apapun terima kasih. Ini mungkin baru saja dengar Kanasi FM. Kita pun pukul 12.40 minit dan tengah hari. Masih lagi bertemankan ku Zainab Akin. Selamat menyambut selera ya, okay. Rakan kita ini mungkin tengah makan tengah hari ya. Ada nak makan di luar bersama dengan keluarga, mungkin juga nak ambil kesempatan di hujung minggu untuk bawa anak-anak keluar ya? Kadang-kadang hari-hari makan di rumah ya, apa salahnya makan di luar kan. Tapi kena jaga kesihatan lah okay, sepanjang musim jerbu eh? Kalau kita cengang di Kuala Lumpur pun agak berjerbu ya. Sebentar aku akan cengah berapa indeks pencemar udara di sekitar Kuala Lumpur ya. Tapi serupa juga kita cengah pun rakan kita kabarnya di kawasan Keniak pun berjerbu ya. Dan anak-anak kita pun bercuti ya. Kalau Johor bermula daripada hari Khamis ya, cuti Jumaat. Jadi apapun gemil juga untuk aku peringatkan Haji Diak di luar nun no, okay. Pada musim jerbu terutamanya Haji Diak yang membawa kenderaan-kenderaan berat ya. Kalau boleh nyalakan lampu Haji Diak ya, apabila melalui kawasan-kawasan yang memang jerbunya tebal ya. Kita ingin apa yang berlaku pada hari Khamis lepas ya, yang mana meragut nyawa tiga beradik ya, yang mana Keniak berpatah pulang semula dari sekolah. Yang mana Keniak berpercaya sekolah tutup pada hari Khamis ya. Ada Johor ya. Mengakibatkan Keniak akhirnya meninggal. Okey, bertembung dengan Luri lah. Jadi sepanjang keadaan hari kita yang berjerbu, mungkin pemandangan pemandu-pemandu lain juga terhad ya. Terutama pada awal pagi terutamanya, ada mungkin juga pada sebelah malam ya. Malam kita nahulah memang kita nyalakan lampu ya, tapi seawal pagi ataupun mungkin sekitar pukul 6-7 malam macam ya, ataupun pukul 7 kan masih lagi sebenarnya kalau jerbu kita melihat dah sebenarnya ya, kenderaan depan tambah dengan embun lagi ya. Jadi apapun jaga kesihatan diri, okay, minum air secukupnya, kalau boleh elakkan aktiviti-aktiviti di luar yang sebaik-baiknya. Kalau nak bawa juga anak berjalan, pastikan di kawasan-kawasan yang tertutup lah, bukan di kawasan-kawasan yang terbuka, okay. Jadi jaga kesihatan diri aja dia, jaga kesihatan keluarga, dan kita jaga kesihatan orang-orang yang kita sayang, komuniti kita, okay. Jadi apa khabar tutup batin lagi okay? Jalankan tanggungjawab kita dengan amanah ya. Aku percaya ramai tutup batin yang muda-muda ya. Termasuklah kota raya alam tutup batin muda ya. Batin aski sejuta pokok Asyik FM main umai.

Baiklah, nyanyian dari Wings dengan lagu Kanya Lupakanlah. Okey, dah pun dah pukul 1:25 dan tengah hari untuk jam yang kedua bertemankan ku Zainab Akin untuk tengah hari. Selamat menyambut selera, selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang memandu. Kemana nak pergi? Ya? Dah hujung minggu macam duduk tembok-tembok di rumah ya. Terutama dalam keadaan hari kita dan ku cengah di luar pun berjerbu juga Kuala Lumpur ya. Dan kalau boleh ku bawakan indeks pencemaran udara iki untuk hari nang baru hajat di kemas kini pada pukul 1 tengah hari kini ya. Nang mana tangkap Johor mencatatkan bacaan bisihat iaitu 186, Seremban 179, Ceras 173, Tasik Ipoh Perak 172, Alor Gajah 170 dan juga Rumpin Pahang iki 169, Putrajaya 165, Shah Alam 164 dan juga Kuching ya. Bacaan bisihat 154 ya. Antara kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan tertinggi lah untuk bacaan indeks pencemaran udara bisihat untuk tengah hari ya. Sayang. Banyak benda nak ulasnya, ulas pasal jerebu, belanjawan, ya, macam-macam lah. Tenang kan, hentikan guru ya. Ambil satu-satu. Dan antara yang ku boleh kongsikan juga ada mana untuk rakan-rakan kita yang mungkin melalui laluan Bukit Prezah dan juga KKB ya. Anak seiku harimau belang dilaporkan dekesan berkeliaran di tepi jalan laluan Bukit Prezah menghala ke Kuala Kubu Baharu Selangor nang mano tular de media sosial nang mano menatang ya ya de cengoh berdiri de bahu jalan dekat dengan hutan. Jarak kira-kira 1 kilometer dari simpang Bukit Prezah menghala ke Kuala Kubu Baharu ya. Untuk jadi pengguna-pengguna jalan raya dan juga pendaki ada hagi amarannya okey untuk berhati-hati dan jangan berhenti ya dan jangan buka tingkap, jangan turun daripada kereta ya. Dan hari juga 10 hari bulan 10 ada rakan kita ingatkan kita Bella Astilah dan juga Syed Sadiq okey dengan sekali lafaz sah bergelar suami isteri ada majlis akad nikah di Menara Merdeka Maybank ya yang mana kira-kira pada pukul 10:40 pagi okey dengan menyerahkan mas kahwin berjumlah RM500 kepada Bella dan majlis akad nikah yang berlangsung di aras 118 bangunannya ada datang kira-kira 250 tetamu termasuklah kenamaan rakan selebriti dan juga ahli keluarga kedua-dua mempelai. Okey, tahniah ya. Okey, tarikh yang cukup lawa 10 hari bulan 10 khasnya untuk Syed Sadiq dan juga Bella Astila. Okey. Ada lagi rakan kita yang lain. Kau cengoti ramai hari ini memilih tarikh untuk mengakhiri zaman bujang. Zaman bujang lah. Jadi selamat pengantin baharu. Ya. Dan pergi kenduri pun hari hati-hati. Makan slow-slow. Oi. Kadang kita makan di majlis orang bongkol-bongkol. Ya. Kita berpikir orang yang kendian kan. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM.

Iki lagu terbaru dari Resam Band ya, dengan lagu Kanya Nokta Cinta. Pada pukul 1.44 minit tengah hari, nang mungkin baru hajak dengarkan Asia FM. Terima kasih. Selamat menyambut selera, nang masih lagi menyambut selera Kuala Lumpur hujan lebat petang ya. Dan baru hajak kita terima nang mano Panama sekali lagi dilanda gempa bumi kuat hari mana gempa berukuran 6.2 magnitude ya, hanang mana pusat gempa pada 7.5 darjah utara, 80.5 darjah barat, kira-kira 1384 kilometer utara Saulana Peru ya. Dan gempa bumi berlaku pada kedalaman 10 kilometer, hanang mana Malaysia maginahu biar ada ancaman tsunami kepada Malaysia ya. Dan mana kejadian yang berlaku pada pukul 12.14 minit tengah hari ini.

kalau kita cengok juga keadaan hari kita, ya, nang mano berlakunya hujan lebat dan juga ribut petir. Ada Terengganu, ada Kemaman dan juga Dungun. Manakala ada Pahang, sekitar Pekan dan juga Rumpin. Ada Selangor, ada Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak, Kuala Selangor, Kelang dan juga Petaling. Ada Kuala Lumpur, Petanga, juga ada Sarawak, ada Semarahan, bahagian Sebuyau dan juga Asah Jaya. Manakala ada Sabah, ada Tawau, bahagian Semporna, Kalabakan dan juga Kunak. Ya. Sampai pukul 4 petang, okey, untuk hari 10 Oktober 2026. Okey, nak menyambut ulang tahun kelahiran. Nah, selamat hari jadi, okey. Sejak terpanjangkan usia. Kicau mania, ya. Menyebabkan ajidi adalah mana, no?

Anjawan 2027. Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk pembinaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.

Ini saya lagu Hindustan untuk jadi adluanannya. Tum Hi Ho, nyanyian dari Arijit Singh Haki. Sebentar lagi pukul 2 petang. Dan baju merah masuk tengah ya. Mungkin baju hitam. Sebab hari baju hitam, kita nak baju merah masuk tengah, okey. Okey, selamat pengantin baharu antara rakan kita yang menjadi raja sehari. Yang bertunang hari ini juga. Ya. Jadi apapun untuk Ajidia yang menghadiri kenduri pada sebelah malam, berhati-hati. Ya. Cengok-cengok dahulu, okey, kenderaan Ajidia. Cengok-cengok juga, okey, mutu Ajidia. Ya. Apapun semoga apa yang kita rancangkan sepanjang hari okay, berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga okay, jaga diri baik-baik, jaga nama baik orang asli ya. Dan kita juga ingin sebenarnya banyak isu-isu yang diperkatakan ya. Terutama sekali harapkan kita yang mungkin menggunakan media sosial, jangan sesekali kita sentuhkan 3R ya. Berhati-hati dalam kita mengeluarkan pendapat kita. Boleh teken, ya boleh teken. Kalau kita cengok dengan apa-apa isu yang berlaku sekarang, kita boleh teken sebenarnya. Cuma cara kita untuk berbicara dengan orang, ya, untuk kita mengomen ataupun mengeluarkan fakta kita, ya, pastikan dalam keadaan yang baik lah. Dengan lebih menyentuh hati KR, ya. Kita juga mengharapkan pengguna-pengguna media sosial yang lain juga berkisah kaum apa sekalipun ya, okay, dalam beberapa isu yang berlaku sekarang juga memberi pendapat yang baik-baik ya. Biar ada provokasi kan. Tak ada merdeka 69 tahun ya. Saya orang khabar umur ataupun set jangka masa yang panjang sebenarnya ya. Dan kita juga sangat menghargai perjuangan-perjuangan daripada rakan-rakan kita, okay? Bukan sekadar kaum-kaum yang lain, masyarakat orang hulu kita juga ya, penuh terlibat dalam membebaskan negara kita daripada penjajah, okay? Rakan-rakan kita yang meninggalkan keluarga, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman. Kalau hari ada panggilnya, siapa yang boleh bekerja untuk jadi askar Senoi Perang ya? Jadi jangan sampai orang kata perjuangan daripada orang-orang terdahulu ya? Nenek moyang kita hari ya, kita lupakan ya. Jangan sampai ada lagi pertelingkahan ya, yang mungkin boleh meragut nyawa ya, boleh menimbulkan pelbagai isu lah sebenarnya. Yang kita risau ya sebenarnya. Cuba selesaikan dengan baik ya. Okey, kita cari pemuafakatan ya, bukan sekadar dipilih ada pihak masyarakat orang hulu, tapi pada pihak atasan juga ya. Jadi yang mungkin berkepentingan kan. Cari set jalan lah sebenarnya. Cari set jalan yang cukup baik. Win-win situation ya. Dua-dua menang, okey. Jadi apapun untuk jadi ada luanan ya, harapkan kita 18 kot kaum. Mungkin kau percaya sebenarnya ayah-ayah yang melayari media-media sosial ya, okey. Macam mana nak khabar ya? Macam mana nak khabar? Tenang-tenang lah, okey. Tenang-tenang rakan kita di luar sana. Jadi terus dengarkan HFM Moinumoy. Aku akan bawakan daripada semasa ke semasa tentang isu-isu semasa dan mungkin juga apa yang berlaku di negara kita. Dan kalau aku cengok juga ada mana Perak ya. Tentukan sekolah ada buka Isnin ataupun bih pada hari Ahad ya, yang mana pengoperasian sekolah di semua daerah di Perak pada hari Isnin akan ditentukan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Pada hari esok akan dahagi nahuknya. Jadi rakan kita di Perak yang mungkin tertanya-tanya adakah hari Isnin cuti ke bih ya, okay, anak-anak kita tunggu hari esok, okey. Mana
kalau dia cengok untuk negeri Perak ya, anang mana tiga daerah ada Kinta Utara, Kinta Selatan dan juga Kuala Kangsa ada arah tutup ya, selepas bacaan IPU melepasi 180 dan mana proses pengajaran dan juga pembelajaran diteruskan menerusi kaedah pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR ya. Kisah Sandiwara, cinta semusim untuk jadi adalah wanan bersama dengan iklim.

0: nu moi. Azik FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Asyik FM.

pedi KJS Kala Jingga Serigala. Ya? Pada pukul 2.30 minit petang dalam Khazanah Seni Asyik sampai ke 3 petang dan selepas siap berita, temuan akan disiarkan. Ya? Macam ikut kabar kanti, 10 hari bulan 10 hakim merupakan hari kesihatan mental sedunia. Ya? Dan kalau kita cengok ya, berkenaan dengan isu kesihatan mental di Malaysia, pada tahap yang membimbangkan ya, dengan peningkatan ketara berlaku di kalangan yang kenek, remaja dan juga pekerja. Ya. Anak mana kalau kita cengok ya, okay, pada tahun 2023 menurut tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan ya, masalah kesihatan mental dalam kalangan anak kanak-kanak dan juga remaja meningkat 2 kali ganda daripada 7.9% pada 2019 kepada 16.5%. Okay, sekitar 922,318 orang. Ramai ya. Dan masalah kemurungan dewasa ya, yang mana mencatatkan kira-kira 4.6%, kira-kira 1 juta rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas mengalami kemurungan ya. Dan kalau dicengok juga peningkatan ketara kepada prevalent percubaan dan juga pemikiran membunuh diri di kalangan remaja juga menunjukkan tren peningkatan sepanjang dekad lalu. Ya. Dan golongan pekerja juga dari kajian employment hero ya, dan juga agensi mendapati kira-kira 67% pekerja mengalami keletihan ekstrim ataupun burnout dan lebih separuh melaporkan tekanan kerja yang serius. Ya. Cukup tinggi lah sebenarnya. Dan kalau kita cengok juga antara cangkisnya termasuklah tekanan ekonomi yang mana kos harap hidup yang tinggi, beban hutang dan juga kestabilan kewangan yang terjejas. Ya. Di samping tekanan kerja, beban tugas yang berlebihan, pengurusan yang toksik dan juga kurang keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan. Dan di samping stigma masyarakat, iaitu daripada segi faktor sosial dan juga stigma ya, yang mana menyebabkan ramai individu memilih untuk menderita secara senyap-senyap dengan mendapatkan rawatan awal. Jadi saya benda yang menyedihkan lah. Rakan kita khabar hari-hari mental diuji. Ya gitu, gitu dong. Kadang hari-hari kita rasa macam stresnya. Temun ko pernah khabar banyak kalau kita ada rasa stres berpanjangan. Okey, jadi mungkin dalam masa 3 ataupun sampai ke 5 tahun kebelakangannya. Katanya saya tukar tempat kerja. Ataupun tukar kalau jadi menyewa cari rumah baharu. Tapi macam mana kalau kita kerja memang dia lah kan. Tapi katanya boleh dah tukar. Tukar tempat kerja, tukar maknanya persekitaran yang baharu lah. Jadi kalau jadi dia mungkin ya, okay, mengalami masalah. Tapi binahu pada siapa aja dia nak cerita ya. Sebenarnya ada talian heal ya, 1555 healing. Kita boleh healing sebenarnya. Talian bantuan kesihatan mental yang aja dia boleh hubungi untuk sokongan emosi dan juga psikologi ya. Dan sebenarnya boleh dapatkan juga perkhidmatan di klinik kesihatan, hospitalnya. Gini hari kerajaan memandang serius tentang kesihatan mental di kalangan kita. Ya. Kita pun binahu sebab apa, kenapa, ya. Semakin hari semakin meningkat. Dan paling kita takut sebenarnya anak-anak yang bersekolah, anak-anak yang membesar. Ya, sekitar umur keniak 13 sampai ke 17 tahun, ia adalah proses keniak kenal hidup keniak. Ia juga proses yang paling kritikal sebenarnya. Ya. Dan kita binahu anak kita okey ke be okey. Dik joki, I, you all, and
Adakah pendekatan kita dengan keniak, keniak boleh terima ataupun bih, ya? Dengan sahabat keniak bergaul di sekolah, ya? Dengan sahabat keniak berkawan. Jadi adalah fasa-fasa kritikal lah sebenarnya untuk kita. Sebenarnya bukan kita awasi, tapi untuk kita kenal. Kita kenal lah anak kita macam mana okey ke bih, ya? Setiap hari kalau boleh tanya, ya, kalau sibuk macam mana pun kita, ya, dengan aktiviti kita, okey. Kalau kita boleh scroll telefon hari-hari, mengambil masa berjam-jam, kadang-kadang sehari, kita luangkan masa untuk kita tanya, he okey bi hari, ya, okey macam mana di sekolah, apa yang berlaku, ya. Emosi anak kita kena nahuk. Kadang-kadang yang kita risau, kita sibuk dengan aktiviti kita, kita sibuk dengan kerja kita, kita sibuk dengan telefon kita, kita sibuk dengan pelbagai perkara di dunia, tapi kita terlepas pandang untuk tanya, he okey ke bi hari, ya. Kalau kita boleh tanya kawan-kawan, he okey ke bi, kita tanya ahli keluarga kita dahulu, he okey ke bi sebenarnya. Jangan lupa, ya, okey.

Okay, jadi contohkan ketukkan buluh dan juga si oi ya. Membawa kita ke pukul 4, bukan 4. Jauhnya. Pukul 2, okay, 33 minit petang. Terima kasih untuk jadi anda masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Moy-numoy untuk petang. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin. Ku udara bersama jadi Aki. Dan kita bersama dalam segmen Kazana Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang. Dan selepas siap berita, temuan akan disiarkan. Jadi antara usaha kita sebenarnya dalam Kazana Seni Asyik untuk kita mempertahankan okay, budaya lagu-lagu tradisional okay, untuk kita warisi ke generasi akan datang. Kita binahu 20 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, masihkah lagi siaran Asyik FM ke udara dan masihkah lagi lagu-lagu dapat dipertahankan ya? Jadi tanya pada diri Ajidia, sejauh mana Ajidia hendak mempertahankan okay, seni budaya masyarakat orang hulu, bukan sekadar daripada segi lagu-lagu tradisional, budaya-budaya kita, mungkin juga bahasa kita ya. Okay, dan selepas aku akan pendengarkan lagu Sewang Suhuk Kaum Semai okay, dari Kampung Orang Asli Tibang Ulu Slim Slim River, nyanyian dari Yok Yep ya, Carah Gagau. Dan kita juga selepas saya berhibur, nyanyian daripada penghulu Rangas bin Badul dari Kampung RPS Pasir Kelantan. Dan nyanyian daripada Teres Barau ya. Okay, nyanyian daripada Yusri Ahon sebenarnya ya, mengetuai Teres Barau dari Kampung Sungai Mai, Jerantut Pahang. Okey, minta sejuk selamat, lagu dalam dialek Jahud. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moy Numoy.

Okey, jadi Yati minta sejuk selamat ya. Teresa Barau dari Kampung Sungai Mai, Jerantut, Pahang. Dan selepasnya kita akan dengarkan lagu tradisional temuan, Semak Alam. Dan kita juga ada dari Kampung Ria, RPS Banun, Gerik Perak, Suku Kaum Jahai. Dan akhir sekali kita dengarkan Yok Lam ya, Batin Yok Lam ataupun Tok Geding dari Kampung Sat, RPS Betau, Pahang. Okey, tiga petang berita temuan akan disiarkan. Kita akan bersama semula selepas berita nanti, okey, untuk berjaga hujung minggu, untuk jam dan terakhir. Bertemankan ku Zainab Akin untuk petang. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moinu Moyaki. Selamat berehat tenang-tenang di hujung minggu.

0: Aşık FM. Moy non moy, lain daripada yang lain. Aşık FM. Moy non moy, lain daripada yang lain.
1: Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dengan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlamat memastikan pertumbuhan ekonomi negara bagi manfaat nyata kepada rakyat. Masa membentangkan belanjawan dekat Dewan Raya hari malam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dalam dapat hidup dengan bermaruah.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Aspire dengan lagu Kanyok Kebangkitan. Okey, rakan-rakan kita 18 suku kaum. Kekal bersatu ya. Walaupun berbeza percakapan kita ya. Dialek kita okey. Tapi kita masyarakat orang hulu 18 kot kaum. Terima kasih sudah dengarkan Aisyah FM. Boleh dengarkan kami melalui saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Click. Okay, the rtmclick.gov.my. Boleh dengar di mana saja. Okay, sama ada di rumah, dalam kereta, di kebun ya. Jadi apapun dah hujung minggu macam mah, okay, dah pun dah pukul 3.25 minit petang. Mungkin aja dia tengah berehat, wak-wak amai-amai, tuan-tuan dan puan-puan ya. Mungkin juga anak-anak pulang ke kampung, cucu-cucu pulang ke kampung, seronoknya. Kan kadang-kadang dia ada benda yang menghagi ketenangan ya, selain daripada ya letik keluarga yang berkumpul kan. Kadang pada umur-umur yang semakin menuhak ya, kita semakin tuhek kan, apa yang kita cari dalam hidup kan, sudah semestinya ketenangan saja. Tapi dalam keadaan dunia kita semakin majunya, kita melalui pelbagai fasa sebenarnya peralihan kemodenan, kadang-kadang ada yang mungkin lupa, kita mungkin lepanya dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Orang-orang tu hek yang perlu kita hagi kasih sayang. Jangan sampai pada saat kenyak biada baru kita tercari-cari. Ha, kita tercari-cari bantal apa yang kenyak penuh guno, kain apa yang kenyak penuh sarung, hilang mana yang kita nak tidur ya. Kalau kita pulang rumah dah jadi kosong. Nyok macam kalau orang tu hebi ada ya, rumah nyok seri nyok lebih ada sebenarnya. Nyok macam kalau kita pulang macam kosong haja. Kita pun cengoh haja hatapnya. Bi ada nang menarik lagi kan. Jadi kalau selagi aja dia boleh lawati orang tu hek aja dia lawati lah ya. Kadang kita sibuk bekerja, ada bandar nyok serba-serbi laju. Pagi-pagi kita dengan jamnya nak pergi kerja ya. Di hujung minggu kita dengan OT-nya. Sebab apa? Kos syarat hidup tinggi. Kita nak bayar rumah di Kuala Lumpur. Bukannya harganya RM200-300. Bukan RM500-600. Kadang-kadang sampai RM1,000, RM1,500, RM2,000 pun ada. Jadi bayangkan. Bayangkan dulu. Bayangkan ya. Kerana kita mengejar semua benda ya, kadang-kadang kita lupa orang tuhek yang kita tinggalkan di kampung. Tertambah kalau orang tuhek yang memang diam biih dia, mungkin pasangan, mungkin bapa kita lebih ada, mak kita lebih ada, tinggalnya biih saja ya. Tuhek yang ada set pattern yang macam ingin nak ngacau kita, nak nahu anak ku bekerja, ingin nak kacau. Tapi kita sebagai anak kena ingat ya, ingatlah. Kadang mungkin kita sibuk dengan keluarga kita sendiri. Wah, kita ada adat keluarga yang besar. Kita ada anak-anak. Ya. Anak-anak sibuk dengan peperiksaan. Ya. Anak-anak sibuk dengan pengajian kenyak di universiti. Kan? Dengan sekolah kenyak. Benar-benar macam ialah kita terlepas pandang sebenarnya. Adanya akan jadi set penyesalan pada set hari nanti. Ha, gitu. Percaya, Abi. Kena percaya. Ha. Kena percaya. Apa yang ku cakapkan kena percaya untuk petang. Okey, dah pun 3.28 minit petang. Terima kasih. Anang sudi dengarkan aku. Ada Aisyah FM Moy Numoy dalam berjagu di hujung minggu. Okey, ekspedisi semangat perjuangan harmoni. Selesaikan secara harmoni, okey? Apa saja yang berlaku di sekeliling kita. Terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Berjago hujung minggu.
2: Aiki berjago hujung minggu. Masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin. Berbaki ada 16 minit lagi ya. Tak apa tangan. Jadi antara yang menarik juga dalam belanjawan 2027 ada mana kos penvaksinan dan juga pengambilan haiwan peliharaan angkat ya daripada pusat berdaftar, juga ada hagi pelepasan cukai menerusi peluasan pelepasan cukai gaya hidup dalam belanjawan 2027 ya. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akinahu peluasannya juga merangkumi kos langganan kecerdasan buatan AI ya. Yang mana gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI dan juga kos pemvaksinan dan juga pengambilan haiwan peliharaan angkat dari pusat berdaftar. Dan kalau kita cengok hari ini malam, had pelepasan cukai pendapatan dinaikkan dari RM9,000 kepada RM12,000 selepas B pernah disemak sejak 2010 ya. Jadi sekaligus menghagi ruang kepada pembayar cukai untuk menikmati penjimatan cukai. Jadi berita baiklah untuk jadi pembayaran cukai ya, pembayar-pembayar cukai. Dan kalau kita cengok bukan setakat ya hajak ya, yang mana pelepasan cukai individu juga merangkumi beberapa kategori termasuklah rawatan perubatan, penjagaan mak bapak, datuk dan juga nenek ya, dan juga peralatan sukan dan yuran pengajian dan juga kemahiran ya. Dan rawatan perubatan juga ada peluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Manakala untuk penjagaan mak bapak, datuk nenek juga ada peluas termasuklah semua perbelanjaan penjagaan diterhad kepada kesihatan hajaknya. Dan untuk sukan pula, sukan nak ramai seluruh ngeluhnya. Kalau beli kasut sukan kita boleh nak claim kan. Tapi untuk pelepasan cukai sempena pengumuman hari demalam belanjawan 2027, okay, peralatan sukan pula ada peluas termasuklah pembelian kasut sukan. Manakala untuk yuran pengajian dan juga kemahiran merangkumi semua bidang pengajian dan juga tuition anak pun boleh. Ya antara aku boleh kongsikan ya. Okey, jadi apapun semoga menghagi manfaatlah kepada ajdiak pembayar-pembayar cukai ya.

mana kadang-kadang kita pun sekarang nak vaksin untuk kucing pun mahalnya. Siapa nak ada belak kucing nak pergi vaksin ataupun kucing aja dia lebih penuh vaksin. Kadang-kadang kita belak kucing daripada lahir sampai kesudah kita lebih penuh vaksin ya. Tapi kalau aja dia contohnya kalau melakukan pemandulan pada kucingnya, biasanya dia kena vaksin. Vaksinnya mungkin 2 kali, 3 kali sebelum demandulkan ya. Jadi dia aja dia boleh klaim lah nanti. Jangan risau ya. Jadi kita mengharapkan sebenarnya untuk binatang-binatang terbiak, bukan sekadar kucing, kadang-kadang koyok juga ya. Okey. Set langkah memang baiklah sebenarnya ya. Vaksinan sebenarnya penting juga. Kadang-kadang kita belak kucing, kita lebih peduli ya, nyok the vaksin ataupun bih ya. Kita risau penyakit rabies kan. Ya, bukan sekadar kucing, koyok juga ya. Tambah-tambah kalau binatang peliharaan kita ya, nyok berkeliaran-keliaran, nyok keluar daripada rumah, bukan indoor ya, bukan di dalam rumah kan. Ada orang belak nang bakak-bakak besar-besar yang nang harga beribu-ribu. Ya, beli kucing pun harga 2,000. Ya, bayangkan. 2,000 kalau dah 5 ikut dah 10,000. Lepas duit hantaran kahwinnya. Tapi memang orang ada minat macam ya. Kanya minat kadang belak ular sawak. Ya. Macam-macam lah. Selera berbeza-beza. Okay, jadi apa-apa aku dah sampai ke penghujung tugasku. Terima kasih yang sudi dengar aku daripada pukul 12 tengah hari kiningnya sampailah ke pukul 4 petang. Jadi apapun selepas bersama rakan setugas, okay, DJ Rio akan bersama aja dia sampai ke pukul 8 malam. Jangan lupa nyok juga ada segmen asyiknya Bollywood pada pukul 5 petang lah ya. Nak dengar lagu-lagu Bollywood daripada DJ Rio, beli tonggoylah pada pukul 5 petang lah, okey. Dan aku akan bersama aja dia lagi hari esok. Jangan lupa temu janji kita pukul 8 pagi. Bangun awal ya. Jangan ngale-ngale, okey. Dan temu ikut selama 4 jam daripada 8 pagi sampai 12 tengah hari esok, okey. Dan aku dah sampai ke penghujung tugasku. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Gene, gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunjuk, lebak lunyak, lunyak kaki balai. Segeloi bolu sekaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantah moyang. Kentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: ibrah, temuan di akhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dihormati Allah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hai semua jin dan manusia, ku nasihatkan kepada ong semua, sesungguh yang tercatat dalam buku amalan ong hanyalah segala perbuatan ong sendiri. Karena itu, siapa yang di dalam buku amal perbuatan terdapat kebaikan, hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Dan siapa yang tidak ada kebaikan dalam buku amal perbuatan dan yang ada hanyalah kejahatan, janganlah menyalahkan orang lain kecuali diri dia sendiri. Kemudian Allah menyuruh kepada neraka jahanam, keluarkanlah binatang yang panjang berkilat gelap, lalu berkata-kata. Maka Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa ani buduni haza siratim mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kasirum afalam takunu ta'kilun hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun islau yauma bima kuntum takfurun. Apa maksud? Tidakkah ku telah berpesan kepada orang semua, jangan menyembah syaitan, jangan ikut langkah syaitan. Sesungguh syaitan itu musuh orang semua yang jelas nyata. Dan sembahlah ku, yakni Allah. Inilah jalan yang lurus. Dan syaitan telah menyusatkan umat-umat yang banyak daripada orang semua. Apakah orang semua tidak berakal dan berfikir dan menyedari inilah neraka jahanam yang diancam dan diperingatkan kepada orang semua masa di dunia dulu? Masuklah orang semua sekarang ke dalam dan disebabkan kedegilan orang semua ketika hidup di dunia. Pada masa itu, manusia duduk memeluk lutut masing-masing. Sebab apa? Sebab takut, bimbang, risau dengan amal perbuatan memasing di dunia ni. Dahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Yang bermaksud, di sinilah orang semua melihat tiap-tiap umat orang memeluk lutut memasing. Setiap manusia risau, takut, cemas dan bimbang menunggu dipanggil untuk dibicarakan dan menerima buku amal perbuatan masing-masing. Lalu Allah SWT menentukan hukuman kepada semua makhluk sama ada amal perbuatan antara binatang-binatang buas ataupun ternak, sehinggakan kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing-kambing yang bertanduk. Kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. Dan di saat itu, orang-orang yang engkar berkata, alangkah elok kalau laku ini jadi tanah. Kemudian Allah SWT membicarakan semua hamba dengan apa yang dilakukan semasa di dunia dulu. Setiap kebaikan yang kita buat, walaupun tidak pernah dilihat orang, Tuhan pasti membalas. Setiap kejahatan yang kita buat, walaupun orang tak tahu, Allah tetap membalas. Marilah kita sama-sama ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

0: Lapanya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Dua dalam satu. Narkolodne. Narkatinana. Dua dalam satu.
4: Aisyah FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: μαζί καφέ μόνο μου. Λέντε ρε παραγγελέ.
1: Γεια σε φε μόνο μου, η Λέντε παραγγελέ. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef FM. Dan jadikan Chef FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Nyam kiat lain yang kelingan melalui frekuensi MyFreeview 706, SO 875 dan juga RTM Click. Dan sekarang pukul 5.19 minit petang, masih lagi bertemankan aku Aryo dekat sini dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana Asyiknya Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 ni sampai ke pukul 7 gelap ni kelak. Baiklah Muan, selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Dan semoga semua Om Muan dalam keadaan sehat-sehat aja. Nah, bukan apa lah ya. Sekarang ni kan musim jerebu dan kebanyak tempat kita bacaan IPU. Sangatlah dalam tidak sihat eh? Dalam peringkat yang nyap sihatlah. Jadi kurang-kurangkanlah berada di luar rumah dan banyak-banyakkan duduk di rumah. Bersantai, kelingailah segmen Asyiknya Bollywood sampai pukul 7 ni kelak Umhan. Dan sambil-sambil Om Mohan bersantai tu, aku nak berkongsi info trafik dekat sini. Nah, ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 290.1 arah utara Putra Mahkota ke South Villa, lorong kecemasan terhalang, trafik lancar. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS lagi susulan terjadi ingat kemalangan dekat kilometer 236.4 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Lelinggi, lorong kecemasan terhalang, trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Baiklah Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita mulakan segmen Asyik yang Bollywood kita pada hari ini dengan lagu daripada Jubin Nautiel, Hamko Tumse. Semoga menghibur Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
1: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
2: Koi Mil Gaya.
1: Atau yang ini
3: Gore Jaisi Jaan, Hati Jaisi Jam, O Saavan Raja, Kahan Se Aaye Tum.
1: Juga yang ini dengarkan asyiknya Bollywood.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Atan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Ah! Ashik! Ashik ni Bollywood! Ashik FM! Manuwa! Land daripada ini.

0: अजिक अजिक ने बॉलीवुड अजिक का फैन मनवा लैंडरी पढ़ाई लैं
1: Ya, Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Omohan berada. Jam kiatlah yang kelingan melalui MyFreeview 706 ataupun Astro 875. Baiklah Oman, sekarang pukul 5.40 minit petang. Masih semestinya masih lagi bertemankan aku Aryo Kasinin dalam segmen Asyiknya Bollywood. Yang dimana lagu-lagu Hindustan ataupun lagu-lagu Bollywood yang akan dimainkan dan dikeudarakan daripada pukul 5 nanti sampailah ke pukul 7 ningklak. Dan pada pukul 7 ningklak, kita akan segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berpihoy. Baiklah, Mohan, dekat sini akan berkongsi info trafik lagi lah. Ha. Mungkin ada daripada kita, daripada Mohan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke sesuatu destinasi kan, ataupun yang tersekat jam. Ha. Dekat sini ada info kemalangan dekat E36 iaitu dekat Jambatan Pulau Pinang susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 6.9 arah timur dari pulau ke Perai. Long kecemasan terhalang trafik lancar. Awasi sebab halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 278 arah utara dari bandar Ansdell ke bandar Baru Nilai. Long kanan terhalang, trafik sesak. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi itu sedikit info berkaitan dengan trafik yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Omohana, baiklah, mau kita kelingan lagi lagu seterusnya, lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yagnit, Meraman daripada filem Mana. Semoga menghibur. Aisyah FM, moi no moi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
2: Koi Mil Gaya,
1: atau yang ini
3: Gore Jaisi Jaan, Chhati Jaisi Dum, O Saavan Raja, Kahan Se Aaye Tum,
1: juga yang ini
3: Dola.
1: Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

Ya, moin moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 5.56 minit petang dan masih bertemankan aku semestinya Rio kat sini dalam segmen asyiknya Bollywood. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat, selamat bekerja dengan semangatnya kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu. Dan sambil-sambil omong berehat dan bekerja tu, aku nak berkongsi sedikitlah info, sekadar perkongsian lah yang dekat sini, iaitu ada seorang remaja lelaki ataupun remaja jantan dijumpa lemah dekat Pantai Sepat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa khabar mayat Muhammad Ryan Khairul Anwar 16 dijumpa kiat-kiat 50 meter dari lokasi dilaporkan hilang. Dan khabar main, pihak dia menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 9.56 pagi. Begitu itu, segamai 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuantan tiba dekat tempat kejadian sebelum operasi mencari dan menyelamat dijalankan dekat pesisiran pantai. Operasi itu juga mendapat bantuan daripada 4 anggota pasukan penyelamat DIPPDA dari BBP Kuantan dan BBP Pekan khabar. Dan dalam satu kenyataan hari ini, Muhammad Salahuddin khabar mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Ini sebuah sedikit info semasa yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi lepas ni. Tapi sebelum tu, Omohana, sambil-sambil Omoh berehat dan bekerja tu, mau kita layan lagu seterusnya, lagu daripada Abhijit, I Am The Best. Semoga mati bu, asyiknya FM, asyiknya Bollywood.

0: Eh bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: 양 이니
1: 거의 밀릴 거야
0: 아따오 양 이니 주가 양 이니 �om dengarkan asyiknya Bollywood.

Ya, Chef Memang Nomor lain daripada yang lain. Pukul 6.23 petang. Dan semestinya masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini. Yang akan menemani Mon sampai pukul 8 gelap ni kelak. Ha-ha. Dan terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan semoga Omohan terhibur dengan lagu-lagu yang dikeudarakan, yang dipasangkan, yang dimainkan petang ni dalam segmen Asyik yang Bollywood.

Dan sekadar perkongsian yang aku nak kongsikan dekat sini, ada info kerusakan kenderaan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS. Susulan terjadinya kerusakan kenderaan dekat kilometer 264 arah utara dari Ipoh Utara ke Terowong Menora. Longki terhalang trafik lancar. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Dan lepas tu ada lagi info status kerosakan kenderaan ataupun kenderaan gusak dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kenderaan gusak dekat kilometer 137.7 arah utara dari Yompeng ke Paguh. Longki terhalang trafik lancar. Awas sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa omohan memandu. Ya, jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu dan menuju ke suatu tempat tu, berhati-hatilah ya. Sentiasa patuhi peraturan jalan raya, pakailah tali pinggang. Tali pinggang pula, tali keledar. Kepada yang bawa kereta tu, yang bawa motor tu semestinya lah kena pakai topi keledar. Jadi omong jangan ke mana-mana tu kan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingan lagu seterusnya, lagu daripada Sukhwinder Singh, Haule Haule.

0: Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang sendiri yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
1: Azik, Azik ni Bollywood, Azik ka fan, Manwa, land daripada England.

Ya, Chef FM Menemoy lain daripada yang lain. Pukul 6.56 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Sinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan segmen Asyiknya Bollywood akan sekejap aja lagi, dalam 4 minit aja lagi, akan tamat dan menutup tirai. Ya, menutup tirai bagi segmen Asyiknya Bollywood pada hari ini. Dan aku nak mengucapkan terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM. Dia jadikan Aisyah FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Dan dekat sini aku nak berkongsi info trafik lagi kepada Omuan, iaitu dekat sini ada info kerusakan kenderaan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang dekat NKVE susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 14.5 arah utara dari Subang ke Damansara. Longganan terhalang trafik sesak, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan LUS susulan terjadinya kemalangan dekat sebelum masuk Plaza Tol Rawang Selatan. Lorong kecemasan terhalang trafik sesak, berhati-hati masa memandu. Selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Baiklah Man, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Mau kita tutup tirai segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Alka, yakni Sunidhi Chauhan dan Udit Narayan, iaitu Say Sabah Sabah. Semoga tebuh Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. Pukul 7.13 minit gelap dan masih bertemankan aku semestinya Rio Kezinin dalam statement seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Yang dimana Asyik yang Berpihoi ni, Asyik Berpihoi ni akan ke udara daripada pukul 7 ni sampailah pukul 8 gelap ni lah. Baiklah, omongan sekadar perkongsian. Nah, aku nak berkongsi info berkaitan dengan jerebu, yang di mana tangkap dan juga tangkap Pasir Gudang catat IPU nyap sehat paling tertinggi. Tangkap Johor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi pada paras 183 masa kualiti udara dengan beberapa kawasan dekat seluruh negara berada pada tahap nyap sehat. Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, dan Jabatan Alam Sekitar JAS menunjukkan setakat jam pukul 6 petang ni, beberapa kawasan dekat Johor juga merekod rekod bacaan IPU melebihi 170, termasuk Pasir Gudang 182, Larkin 179, Segamat 173, Batu Pahat 172, Kota Tinggi 171, juga 170 masing-masing, 170 dekat Keluang dan Pengerang. Selain Johor, keadaan itu juga membabitkan kawasan dekat Lembah Kelang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dengan Sarawak. Dekat Kuala Lumpur, cerah mencatatkan bacaan IPU 171, manakala dekat Putrajaya merekodkan 160 dengan Batu Muda 158. Dekat Perak, Tasik, Ipoh mencatatkan bacaan 168, diikuti Peguh, Ipoh 163 dengan Tanjung Malin 161. Seremban Pelik mengikut bacaan 168, nilai 165 dengan Port Dickson 159. Dekat Melaka, Puling, Alu Gajah dengan Bandaraya Melaka masing-masing mencatat IPU 162, manakala Bukit Rambai merekodkan 161. Sementara itu, dekat Shah Alam mencatatkan bacaan 157, Johan Setia 156 dengan Petaling Jaya 154. Lepas itu dekat Selangor lah, dekat Pahang, Rompin merekodkan bacaan 168, Balok Baru Kuantan 157 dan Indra Mahkota Kuantan 127. Kualiti udara nyap sehat itu juga dikesan dekat Kuching, Sarawak dengan bacaan IPU 152. Bacaan IPU antara 101 sampai 200 dikategorikan nyap sehat dan boleh membagi kesan kepada kesihatan, khususnya golongan berisiko macam bodek-bodek, warga emas, juga individu yang ada masalah pernafasan dan asma. Orang ramai dinasihatkan menguangkan aktiviti fizikal dekat luar rumah masa keadaan berjerebu, terutamanya mas kalau mengalami gejala macam batuk ataupun sesak nafas, selain mengikuti perkembangan bacaan IPU melalui laman web APIMS, APIMS. Jadi itu sedikit info berkaitan dengan jerebu yang aku boleh kongsikan kepada Om Mohan. Dan nah, jangan ke mana-mana Om Mohan, mau kita nak layan lagu seterusnya, lagu daripada Zeka Zeda, Oh TikTok. Semoga bantu ibu Asyik FM, Asyik Berpihoi.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, Chef Monomon lain daripada yang lain. Pukul 7.30 minit gelam. Masih bertemankan aku, Rio, ke sini dalam segmen Asyik Berpihoy. Lebih kurang dalam 30 minit ataupun setengah jam aja lagi, kita akan menutup tirai segmen Asyik Berpihoy kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, mungkin ada daripada rakan-rakan yang tengah bawai motor, bawai kereta, bawai lori dan segala inilah kenderaan dekat jalan raya tu. Aku nak berkongsi info trafik dekat sini ni. Dekat sini ada info kerusakan kenderaan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan susulan terjadinya kerusakan kenderaan dekat kilometer 264.3 arah utara dari Ipoh Utara ke terowong Menora. Long kita halang trafik lancar, awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS susulan berlakunya kemalangan ataupun terjadinya kemalangan dekat kilometer 18.6 arah utara dari Skudai ke Senai. Long kecemasan terhalang trafik sesak, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu, berhati-hatilah di jalan raya dan semestinya kena sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Kalau hijau, bau jalan. Kalau merah tu, berhenti. Jangan dilanggar lampu isyarat tu. Bukan apa kan, sebab malang tu nyap berbau. Baiklah, Mon, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Francisca Peter, Ulala Tropica. Semoga motivu asyiknya berpihoy.

jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, jaga kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, Chef Emma nomor yang lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umuhan yang masih setia bersama dengan Chef Emma. Dijadikan Chef Emma teman setia Umuhan walaupun di mana Umuhan berada. Dan sedar, pejam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini, Umuhan. Jadi dekat sini aku ingin mengundurkan diri dan menutup tirai segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini. Dan selepas ini Umuhan akan bertemankan rakan setugas dalam segmen yang seterusnya, iaitu Mizi, maafkan aku. Dan kita akan juga ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama dengan Perdana Menteri pada pukul 8 gelap ni gelap. Dan macam biasa, Umuhan, jangan berhenti berbuat baik. Jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak, belum bisa jadi wang baik. Jangan cuba-cuba, jangan jadi wang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang kita akan tuai di masa akan datang. Jadi, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Jepson. Lagi saya ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, Eb jumpa well. Moga-moga Eb nakot pengajaran. Saudara yang mulia, ibadat sembahyang berjamaah, bahwa perkara-perkara yang berkaitan mas sembahyang jemaah nanti merupakan naik bentuk latihan pengajaran.
3: Mengakar di bumi, RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Muhammad Nur, untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Lepas hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar, Datuk Seri?
4: Okay. Baik, Alhamdulillah.
3: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
4: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
3: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
4: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang. Jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan nyasar. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
5: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuan Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
4: Yang ya, yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Itu dia. Masalah semua orang ada masalah. You, pendapatan kamu 10 juta ringgit sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
5: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
4: Dia dalam apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maknanya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial, dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
5: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Makbuhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, Ed jumpa well. Moga-moga Ed nakot pengajaran. Saudara yang mulia, ibadat sembahyang berjamaah, bawa perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang jemaah nanti merupakan naik bentuk latihan pengajaran, bawa contoh ikutan yang match untuk ETL kan. Kalau jenis gos Ed, jab-jab is. Pelantikan naik sekmak imam sembahyang berjamaah. Sembahyang nak batal atau soh sembahyang nak mau enti imam yang elantik nanti. Naik sekmak pemimpin yang elantik mestilah naik sekmak yang berilmu pengetahuan, jujur, amanah, ikhlas. Buk kemen-kemen nalik memimpin. Nana akan nak jadi ikutan marakyat. Nana mestilah naik sekmak yang mau kelebihan seperti lebih ilmu. Bacaan nana lebih match hukum-hukum akhlak lebih match nak makmum. Untuk nak betulkan imam sekira imam nak antik tak sempurna lagi nak jadi imam. Seperti imam bertak salah, engkulaj bacaan, engkulaj rukun, atau imam nak antik terkena najis. Contoh imam nak antik baca Fatihah salah, atau imam perakkan rukun sembahyang seperti tak sujud, atau abad imam terkoyak nampak aurat imam, maka makmum wajib untuk nak betulkan imam sama teh itu. Subhanallah. Sekira imam nak atik tak nak pedulikan peringatan makmum, maka wajib makmum untuk berpisah nung imam. Hadulah saudara untuk nak kali nak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Jawan 2027
1: dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G, memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.

Jepson. Lagi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi. Asik FM.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang. Di langit senang lah maknanya semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita temakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat beli-belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kan waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan

0: Ya, Syek FM, Moinong Moin lain daripada yang lain. Gerigi untuk jam 9.19 lagi balik. Masih lagi bersama Kandik Engkelai Radio Syek FM dan bertemankan Yemizi aka Pak Buku Dara. Jadi ketika puluh nyob lagi Engkelai segmen, iaitu segmen Memori dan Lagu.
1: Memori dan Lagu Syek FM.
0: Ya, seperti biasanya kongsikan lagu dan kenangan yang ketika bodoh atau kisah elok-elok kenangan elok-elok lagu. Yang penting lagu nak mo yang punya kenangan. Bila yang semong lagu nak teringat kenangan ah. Bila yang semong lagu nak belek zaman-zaman tik muda anin belek zaman-zaman tik bujang anin ah. Jadi kongsikanlah yang punya lagu-lagu yang kenangan melalui Enye Cloud Live TikTok Syek FM ataupun Encloud talian WhatsApp Syek FM, iaitu Encloud talian 013-3151-600. Yang penting-penting kongsikan nama yang berasal daripada Nonglo. Nama tak kisah, nama samaran pun okey lah. Berasal Nonglo. Dan kongsikan tajuk lagu, penyanyi. Terakhir sekali kongsikan nyo punya kenangan seperti get kawan-kawan yang teh yang kongsi. Nah, sama dari kongsi sekarang dulu iaitu rakan Nong Terengganu mo codo Elin-Elin teh nak kongsi. Dan semoga elok yang nak kongsikan ate majik-majik menjadi Alina-Alina ada pun nak kongsi. Janah Nubumi Masuri pun nak kongsi je. Jadi Janah nanti nak uji lagu. Oh Janah Udo, banyak tengok drama cerita naklah lagu nak. Oh Janah nanti nak uji lagu Hafiz Yun Adira, lagu Untuk Cinta. Dan nak punya kenangan masa zaman PKP. Tiga kali SPM kena tunda. Jadi banyak belajar main-main. Ush, betul lah nak Janah ha? Banyak belajar main-main disebabkan tunda berapa kali, tiga kali ha? Jadi sebenarnya lagu Janah, lagu yang ketiga akan dipasangkan lagu Janah. Dan lagu mok lagi yang lain. Abang Jambang, terima kasih Abang Jambang. Assalamualaikum, selamat malam DJ dari RPS Air Banun. Ya, terima kasih rakan-rakan Enong Ong Banun, Enong Air Banun. Ilogah kawan-kawan member Banun nak sehat-sehat selalu ke. Min Ate, Min Ayu, Min Aku, Min Ayah, Min Atu, Emana. Semoga sehat-sehat selalu. Cuaca, relau cuaca kampung masing-masing. Layaktif, majik-majik ke cuaca. Ya harap cuaca kampung yo majik-majik lah layak balik te. Dan untuk kawasan-kawasan perantauan dan ibu kota yang sedang bertugas, ini kawasan-kawasan ibu kota pun semoga majik-majik yo punya cuaca. Pak Belang, terima kasih Pak Belang. Selamat layak DJ, boleh putarkan lagu Manah Kumpulan Sejoli Sejoli? Boleh. Elok salah like tu. Segmen permintaan lagu sebenarnya. Tapi bukan pilihan asyik, tapi sekarang tu segmen memori dan lagu. Yang paling penting kenanya kongsikan kenangan sekali. Bila yang buat lagu kena kongsikan kenangan sekali. Bila kenangan yang dibaca, aduh, cedut kalau jenis minamu ya, bila oh kenangan. Okeylah, hey, kenapa lagu yang pertama dak teh, lagu yang dikongsikan daripada rakan kreatif TikTok yang dikongsikan naik lagu Noah okey ya, malau nama dak teh, malau jilangri tuan punya lagu utik mok lagi ke tuan rek lagu dak teh. Ya harap tuan dak timok lagilah Kloido. Kalau tak mok rek tuan tak saya sok je Lin Mi Lin Mi nama Lin Mi dak teh naik lagu Menghapus Jejak Mu Peter Pan Noah Arin Noah. Dan anak punya kenangan ialah memori untuk move on dari masa lalu. Alamak, mungkin lebih yang perit umur mana zaman-zaman anin nasional, mungkin perit lah. Dan lagu yang kedua ialah lagu daripada Iman Setio Terengganu, layu lagu Butakah Cinta Spring. Dan punya kenangan ialah memori perkemahan Maning Top. Kena nak menyanyi lagu doh Butakah Cinta, menyanyi dengan siapa tu Iman, dengan ex ke? Dan lagu yang ketiga ialah lagu daripada Janah Bumi Masuri, lagu nak tek Adira, yo Hafiz Adira, Untuk Cinta. Kenangan masa zaman COVID anin, tiga kali SPM kena tunda, jadi lebih pelajar yang jeh wahid lah. Tapi alhamdulillah result SPM cantik atau alhamdulillah Janah keputusan SPM naklah hanya mampu merancang tapi yang menentukan tak balik teh. Duduk pun yang terjadi, percaya kepada ketentuan tak balik dia. Jadi jom sembang dengan tiga lagu yang pertama hasil perkongsian rakan-rakan yang kena TikTok. Kan jadi segmen Memori dan Lagu.

0: Ya, Syekh FM, Moin Nong Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih untuk Kenebo. Jadi, untuk saudara Kenebo Seng Mong, lagu Janji Seorang Kekasih Intan Sarafina. Jadi, pula hok masih lagi include segmen memori dan lagu. Jadi, Mayu Kenebo, selamat layak kembali. Loga, sehat-sehat ke layak balik te. Ha, bersemangat. Get itu, kena semangat. Isto sebenarnya is minggu. Ha, ha. Jadi kena lah bersemangat, gek. Jangan sedih-sedih. Ha, is minggu tu kena lah. Happy-happy, gek. Bukan happy. Bukan happy yang berada. Happy nak yang berehat. Malu yang lemes-lemes ulah hati. Boleh. Time cuti tu berehat. Santai. Masa untuk bersemang sama kawan-kawan. Sama keluarga. Dan macam-macam lagi. Boleh ATL and you. Tem-tem cuti itulah malam yang tengah kerja nak. Selamat bertugas lah, jangan sedih. Mungkin hak punya cuti ismoy. Istilah soal cuti mungkin hak kerja. Tapi airport lah ismoy hak cuti aje. Nah, okeylah, jam pun menuju jam 9.48, berhampiran jam 10 layeg. Dan tijeruk lagi masa untuk ia bersama nyob. Jangan risau, ia akan ditemankan nyob daripada jam 8 nanti sampai lah macam 12 layak akal. Jadi kenapa sebelum itu teruskan segmen, jadi anu cik kongsikan untuk gagah semasa jerebu puduh NU kosan tangkap pasir gudang ngecatat IPU yang tok sihat paling tinggi. Jadi kenapa NU Kuala Lumpur nanti itu tangkap Johor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang paling tertinggi pada paras 183. Bil kualiti udara maruf kawasan NU seluruh negara. Negara ini tahap paling tak sihat. Data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS melebihi ataupun menunjukkan setakat jam 6.00 ate Mokmarok Kuasan Johor turun merekodkan bacaan IPU melebihi 170 termasuk sekali Pasir Gudang 182, Larkin 179, Segamat 173, Batu Pahat 172, Kota Tinggi 171 dan 170 masing-masing, 170 ini Keluang, Yur Pengerang. Jadi selain Johor, keadaan nak turun nak membibitkan kawasan ini Lembah Kelang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Yur Sarawak, ini Kuala Lumpur ceras dan mencatat bacaan IPU 171, manakala Putrajaya merekodkan 160, Yur Batu Muda 158. Jadi kena berhati-hatilah untuk musim-musim yang tak menentu tu seperti gaik jerebu. Semoga yang kena dijauhkan daripada pihak-pihak yang utama Majmoj. Jadi sebelum hole kawasan dia nak pastikan new block face mask ataupun penutup nyag ataupun lebihkan ong-ong rembus ong yang telah masak musim-musim red tu. Paling Maj nak kurangkanlah aktiviti-aktiviti mabek seperti beradis ke bersukan ke, kecuali kerja. Nah, kerja anda terpaksa lah, tapi kena log face mask. Jangan anggap jerebu tu balut-balut melo senang-senang. Abai anak tu balut jerebu tu tapi lagi log mask pun tak sakit, sakit-sakit baik. Baik doktor, okeylah, tidak okey nak kan, bila yang kena akan menyesal. Kalau sakit akan kerja tergantung, elok-elok tergantung. Nah, boleh ke kalau yang sakit ada. Jadi kena ehol lah elok yang telah untuh anya. Media sosial pun yang terlalu yang berita ilu baji musim-musim jerebu teh kurangkan aktiviti-aktiviti mabek bersukan ilu baji ha? Jadi udahlah, semoga dipermudahkan segala urusan ni, semoga ni dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak main-main. Jadi saudara kena jom saya mau ambil lagu yang seterus iaitu mau tiga lagu. Tiga lagu sekarang tu. Jadi lagu yang pertama, lagu yang dikongsikan rakan yang bernama daripada Faridah Nung Kampung Gedung Siam, nak dengarkan lagu Kain Putih. Kain Cinta Putih nak lah. Nak teringat masa kerja NY Lenjang, masa nak is nanti hati unak lah kenangan, unak cina kenangan. Kenangan simple sebenarnya, kenangan dia tak payah rebah-rebah. Kenangan lah. Mungkin kenangan lebih cuma tak bagler lah, cuma tak bagler kenangan Athena. Dan lagu yang kedua, lagu Cahaya Bulan di Air Tenang. Cahaya di Bulan Air Tenang. Kudo. Jadi lelupun moyo krembut.
1: Kerindu maya

0: Lupa balik baki dalam KH aku Sarah. Aku ada lagi RM170.
1: Sedang-sedang dah bulan 10. Kan? Kalau bulan 10 ni orang tahulah ada belanjawan. Bulan 10 memang bulan belanjawan lah setiap tahun kan. Belanjawan akan bentangkan belanjawan. Jangan lupa nanti pada hari Jumaat ni ya. Membentangkan belanjawan 2027. Maknanya bentang belanjawan untuk tahun depan. Sama juga kita dapat gaji kan. Kita ada belanjawan kan.
2: Ada
1: lah belanjawan sendiri kita buat. Untunglah kan.
2: Apa yang untungnya?
1: Ya nah, orang dapat bulan-bulan apa yang beli berai. Duit beli berai dah ada.
2: Oh ada. Ni sabun basuh. Sabun basuh.
1: Oh, pakai itulah. Sabun basuh, apa lagi?
2: Aku sabun basuh, minuman-minuman.
1: Minuman-minuman Sarah bujang ya?
2: Sarah bujang.
1: Oh, Sarah bujang. Maknanya
2: setiap bulan RM50.
1: RM50.
2: Kadang lupa benda tu ada.
1: Lupa ya? Ada berapa jumlah terkumpul?
2: Pakai baru pakai malam. Ada 150 lebih lah.
1: Pinjam IC. Boleh kah? Aku yang bujang dah. Hamdah.
2: Oh ya. Kiat lagi.
1: Banyak. Beratus kan. Kalau ikutkan setahun tu dalam 600 kan.
2: 600 ringgit.
1: Benda yang free-free aja dapat. Kalau orang tu aku rasa negara lain mungkin susah nak dapat
2: betul,
1: macam tu
2: betul.
1: Kan.

0: My Preview 706 muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moinong Moin.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke kau? Sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Hmm, yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Elok nak peka B40. Peka B40, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Onak inisiatif Enong Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertujuan membantu golongan berpendapatan entek dan mengesan yang merawat penyakit yang tak berjangkit, kek kencing manis, darah tinggi, yud kolesterol tinggi lebih awal. Kelayakan warga negara Malaysia berumur 40 tahun membali penerima sumbangan tunai rahmat STR, yud pasangan yang tak berdaftar kas memerlukan. Tak mau pendaftaran kas yang memerlukan, nyo kena berlayak secara automatik bil nyo memenuhi syarat. Manfaat utama peka B40, saringan kesihatan percuma dan klinik swasta atau kerajaan yang berdaftar. Elok dapat pelancawan 2027.

0: Markas Belanjawan 2027.
1: Dan untuk meningkatkan ekonomi ya, ekonomi komuniti seperti Seti Madani ataupun bantuan-bantuan lain yang untuk modal untuk memulakan peniagaan dan sebagainya, diharap kerajaan sediakan terutamanya masyarakat semua lah, kebanyakan masyarakat semua terlepas bantuan-bantuan yang kerajaan sediakan lah ya. Contoh hasil Seti Madani ini, jadi ini untuk harapan ini sendiri lah. Dan yang paling untuk harapan di peruntukan untuk Isnoi diharap yang bertambahlah tahun kebentangan Belanjawan 2027 deh. Bertambah maksudnya ini, kalau biasa ini bertambah dalam 100 juta, kalau boleh lebih bertambah biar sampai 200 juta ataupun 150 juta. Jadi harap untuk pertanggungan 2027 deh, bertambah lagi, tua lagi lah Isnoi.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syekh FM, Moinong Moin lain daripada yang lain. Ger gedur nak tel lagu Nong Dia God Avengers Sanford. Jadi ilik pun terima kasih banyak kerana kesiaan nyo bersama Yik Nong. Jam 8 layak kita sampai 5 jam 12 tak kalah. Jadi 10:11:48. Jadi ilik pun ucapkan terima kasih banyak kerana semoga ilik kongsikan dan hiburan semasa bermanfaat dan berguna untuk yang kerana ia minta maaf kalau muat salah dan silap yang nak daripada tak hati yang laes daripada diri ye sendiri. Jadi ilik pun seperti biasalah, kalau mau jarum yang pegleg jangan dol engkau bekas. Kalau mau salah dan silap ye, jangan dol lah engkau jenuh yang benar. Buslah jeruk-jeruk kalau mau salah dan silap bina. Okeylah, semoga pemudi pemudahkan segala urusannya. Kenember malu yang tengah mandu selamat memandu, malu yang tengah kerja selamat bekerja, malu yang bercuti selamat bercuti. Hati-hati beradis nak. Ilalu pun Yemizi udurkan diri ane dengan lagu yang saya suat Friendhood Seni Roy Kudara. Moi no moi, lain daripada yang lain. Bye-bye, selamat layak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek-Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supukson Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam, dan saya akan terus bawakan kepada saudara pendengar Salam FM, salam untuk semua. Bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Salam FM sebagai hawa telinga di waktu tengah malam sehingga berakhirnya Salam FM pada jam 8 pagi. Saya akan temani anda, Arif Razi, untuk edisi hari ini 29 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 11 Oktober 2026 Masihi untuk segmen Salam Santai 4 jam. InsyaAllah saya akan teman-teman dengan saudara pendengar, dan di jam ini kita nak santai-santai saja. Kita nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan saudara pendengar. Mungkin saudara ada nak dengarkan lagu-lagu nasyid yang mungkin dah lama tak dengar kan. Apa kata kalau saya nak ajak kepada saudara pendengar untuk menghantarkan lagu-lagu permintaan saudara menerusi talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Itu talian WhatsApp yang boleh anda hubungi. InsyaAllah mana tahu kalau ada lagu-lagu yang boleh saya putarkan pada tengah malam ini hingga jam 1 pagi nanti. Selepas jam 1 pagi, insyaAllah kita akan terus saja bawakan kepada saudara pendengar rancangan yang berikutnya, iaitu rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sudah pasti saudara pendengar mengetahui tentang pengumuman keputusan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi yang telah pun diumumkan. Kita nak ucapkan jutaan tahniah kepada semua peserta yang telah pun bergelar juara tempat kedua dan tempat ketiga bagi kategori Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Al-Quran. Sekejap lagi saya nak kita imbas kembalilah siapakah sebenarnya pemenang-pemenang bagi kedua-dua kategori tersebut. Tapi kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu daripada Faizal Tahir, Assalamualaikum. Salam FM.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Doa memohon keampunan dan kerahmatan.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM, salam untuk semua. 12.38 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Jangan lupa untuk anda ikuti kami melalui platform media sosial kami. Tak kira di Facebook, Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X, di YouTube. Boleh saja anda cari Salam FM. Baik, saya nak bawakan makluman berkenaan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di Pulau Pinang, di Perak, di Bahagian Datuk, Manjung, Larut Matang dan Kerian, di Pahang, di Bahagian Bera, di Kuala Langat, Kelang, Sepang, Kuala Selangor, Sabak Berenam, Petaling dan Gombak di negeri Selangor, di wilayah

Salam FM, salam untuk semua. Baru saja saudara dengarkan lagu daripada kumpulan Hijaz, Sebelum Terlena. Mungkin Sebelum Terlena, boleh dengarkan Salam FM. Tak kira anda dengarkan kami di frekuensi-frekuensi kebangsaan ataupun anda dengarkan kami di Astro 875. Boleh dengarkan kami di frekuensi 102.5 di Melaka, dan orang-orang di Cameron Highland, jangan lupa dengarkan kami di frekuensi 105.1. Hari semalam, 10 Oktober, tarikh yang sebenarnya cukup cantik, 10-10-2026. Adalah juga kita melihat, selain daripada majlis tilawah dalam hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang berlangsung pada hari semalam, ada juga kita dengar figura-figura di negara kita ni yang melangsungkan perkahwinan. Ada juga yang ambil peluang ini untuk dapatkan tarikh-tarikh cantik kan, bagi ada sebarang rancangan-rancangan ataupun program-program yang telah pun diatur, program-program yang menggembirakan, yang menyatukan dua hati. Kadang-kadang ini sebenarnya yang kita rasakan, bahawa ada orang yang telah pun berkahwin. Kita buka Instagram, orang lain dah melancong. Kita buka TikTok, orang lain dah mula ataupun dah berjaya berniaga. Kita buka Facebook, kita nampak orang lain dah dapat kerja yang hebat. Sedangkan kita tak nampak keseluruhan cerita di sebalik kehidupan mereka. Tak salah untuk kita jadikan orang lain sebagai inspirasi, tapi jangan gunakan perjalanan orang lain untuk kita hukum diri kita sendiri. Mungkin perjalanan kita bukanlah istilahnya lambat, tetapi kita perlukan masa untuk menjadi lebih matang dan lebih mengetahui apa sebenarnya yang kita perlukan di dunia ini. Baik, selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar sebuah rancangan, Misteri Malam di Sebalik Mata. Pada pagi ini, siaran ulangannya, kita bawakan topik berkaitan rumah kita, dunia kita. Tajuk pun saya rasa menarik untuk kita sama-sama dengarkan pada jam 1 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kami kembali daripada Varian. Kita dengarkan lagu ini.

0: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejaga. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: This is Azam Al-Kankan.
2: I'm Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya, Ustaz Ilyas Ismail.
4: Keep listening to Salam FM.
5: Salam FM setiap hari
6: 91.1
5: hingga 8 pagi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
2: Ya, misteri malam di sebalik mata. Bertemu anda lagi untuk pertemuan hari masih lagi kita bertemankan DJ Naf kita.
3: Ya, bersama dengan kita.
2: Okey Naf, ya. Sihat?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman, iaitu pegawai Hal Ehwal Islam Mawi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dah masuk episod ke-8.
3: Ya, ya, betul.
2: Kita tengok tadi Ustaz ada bawa tak kuih-kuih.
3: Ustaz pula yang bawa. Baik, untuk minggu yang ke-8 ni, episod yang ke-8 ni, kita nak sambung perbincangan kita menerusi tajuk yang telah pun kita kongsikan kepada anda. Rumah kita, dunia kita.
2: Ya.
3: Biasa kita dengar rumahku, syurgaku. Ini rumah kita, dunia kita. Lain macam sikit. Istimewa sikit ni tajuk untuk malam ni. Ya. Baik, Ustaz, kita terus untuk topik kita pada malam ini. Kita tengok sekarang ni.
2: Dia bukan malam, pagi-pagi dah.
3: Betul, pagi-pagi.
2: Dah pagi.
3: Dah biasa dengan malam. Baik, Ustaz, sekarang kita, kalau kita tengok semakin nak mengenali bagaimana jiwa manusia tu bila dia mula berkahwin. Elok pula kena dengan ada barang yang dibawa.
2: Elok tu.
3: Ustaz, ada bezanya jiwa dengan roh ni setiap manusia bila dia dah mula masuk alam perkahwinan ni, Ustaz. Perubahan yang macam mana yang Ustaz boleh terangkan? Silakan.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertamanya terima kasih kepada dua DJ kita yang bersemangat, handsome lagi.
2: Manda.
4: Dan alhamdulillah kita terus bersemangat.
2: Dia pada nur tu terpancar.
4: Nur terpancar. Ke lampu pun kuat juga malam ni. Tapi alhamdulillah kita terus kekal bersemangat bersama dengan semua pendengar yang setia pada malam ini. Roh apabila memasuki alam rumah tangga. Roh seperti mana yang kita kongsikan, dia tidak berubah bentuk dia, melainkan pengalaman dia, melainkan persekitaran dia yang mula membentuk siapa dia, roh itu sendiri. Jadi bila selepas akad nikah, roh ini mula belajar bahawasanya saya mula beralih daripada berpusatkan kepada saya, diri sendiri, kepada satu pasangan ataupun satu jiwa yang punya roh juga. Di mana mula daripada perkataan aku ataupun saya, dan sekarang ni roh perlu belajar kepada perkataan kita, keputusan, dan apa sahaja bentuk tanggungjawab. Jadi sebelum kahwin ini, hidupnya berpusat kepada dirinya, kepada pengalaman dirinya secara individu. Keputusan ini dibuat boleh secara individu. Saya nak dengar sebelum ni kita, dia nak dengar kata mak ataupun tak nak dengar. Jadi saya dah mula buat pilihan. Bila berkahwin, pilihan semakin berhati-hati. Sebab dia kata sebelum ni saya untuk saya. Kalau saya sendirilah.
2: Betul.
4: Sebelum kita bernikah, kita buat apa saja untuk cuba apa saja.
2: Untuk kita?
4: Untuk kita. Saya nak try ni, saya nak cuba terjun, saya nak cuba banji, saya nak cuba sukan yang ekstrim dan sebagainya. Tapi bila berkahwin, mula berfikir tentang isteri ataupun satu lagi roh yang menjadi tanggungjawab bersama, dan mula berkenalan. Jadi emosi juga yang sebelum ni saya untuk saya. Kalau saya sedih, saya sedih lah. Tapi sekali selepas nikah, kita mula belajar bahawa banyak perkara yang perlu dikongsi. Emosi kita, kerisauannya, ruang kita. Yang sebelum ni, ni katil saya lah. Tapi sekarang ni rupanya ada satu lagi roh yang memasuki dimensi kita. Masa kita, begitu juga perasaan kita. Mula roh ini belajar artinya tanggungjawab. Dalam Islam ni, perkahwinan ini bukan sahaja ikatan fizikal, tetapi ia menyatukan dua jiwa dan dua roh yang sebelum ni tak pernah berjumpa, daripada dua rahim yang berbeza, dan mula mengenali satu sama lain. Jadi jiwa ini dan roh ini mula menjadi semakin matang dalam membuat pilihan. Sebelum ni buat pilihan, berani dah buat pilihan, dah besar, abang dah besar, abang dah dapat kerja dah. Tapi bila dah berkahwin, saya berhati-hati sikit. Yo, saya boleh nak pergi Sabah, saya nak pergi Sarawak, saya nak pergi Labuan, saya nak pergi mana. Tapi selepas berkahwin, sekejap, saya kena, saya ada satu lagi jiwa yang perlu saya berbincangkan.
2: Maknanya keputusan itu bertukar daripada aku kepada kita.
4: Ya, kepada kita. Jadi roh ini pun mula belajar daripada persekitaran yang baru untuk dia. Dan hati mula sebelum ni orang maki ke, orang marah, kita boleh ketawa je. Tapi sekarang ni mula sensitif. Ada orang cakap saya tak berapa setuju tu. Dah mula matang dalam perasaan dia. dalam sensitiviti pada hatinya, dan emosinya mula sedikit meningkat. Emosinya, perasaan cinta, perasaan kasih, perasaan risau, perasaan mula memikirkan tentang bebanan dan sebagainya, mula meningkat. Dan roh itu sudah mula matang dan belajar. Daripada aku, saya, kepada kita, dua roh yang berbeza.
2: Tapi tapi biasa Ustaz kan, dalam rumah tangga ni, kita tahu rumah tangga macam pelayaran lah. Kadang-kadang ombak tu okey, kan? Kadang-kadang ombak tu terlalu kuat. Bergantung kepada nahoda lah, macam mana dia membawa pelayaran rumah tangga tu. Tapi ada selisih faham juga. Garanti,
4: garanti ada.
2: Mesti ada. Ustaz ada tak Ustaz?
4: Ya, saya kita bincang sekejap.
2: Tapi sebenarnya hubungannya macam mana lah Ustaz eh? Yang boleh pengaruhi ketenangan roh setiap suami dan juga isteri dalam rumah tangga. Dan adakah nak kena selalu bahagia, tak ada gaduh-gaduh, sisi faham? Macam mana Ustaz?
4: Okay. Roh ini selepas fasa kanak-kanak mula membesar, remaja, dewasa, dan mula mengenali satu pasang yang lain, separuh daripada jiwanya sebenarnya. Dan ketika itu orang merasakan kalau bergaduh ni mesti dua-dua roh ni ada masalah ni. Ada kata ni ada yang jiwa yang sakit dan roh yang sakit ni. Tidak sebenarnya. Kadang-kadang rumah tangga yang sihat tidak bermaksud tidak ada langsung konflik. Ya, ada. Namun adanya adab ketika mana berselisih. Maksudnya ketika mana abang salah, ada adabnya. Bila isteri yang bersalah, ada adabnya. Sehingga kan kalau kata kita ni tak ada kesalahan, maka malaikatlah patut kita jadi.
2: Betul.
4: Patutnya awak ada sayang, abang nak abang sempurna, abang tak ada sayang. Kita boleh jawab macam tu. Nak kata nak suruh isteri kita sempurna, isteri pun tidak dikurniakan sayang seperti mana malaikat. Jadi dalam agama Islam diajarkan adab ketika mana berselisih. Begitu juga ketika mana perselisihan tu berlaku, tidaklah sampai membukakan aib ataupun menjatuhkan. Sebab apa? Ketika mana kita menjatuhkan dia, mengaibkan separuh nyawa kita, jiwa kita, roh yang kita kenal ini, sebenarnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Padahal Islam ni gambarkan bahawa saya adalah pakaian awak dan awak adalah pakaian saya. Saya adalah cerminan awak, awak adalah cerminan saya. Jadi kalau kita bercerita kepada keluarga, contoh kawan-kawan, laki aku begini, begini, begini, sebenarnya kita sedang merobek-robek pakaian kita sendiri. Begitu juga ketika mana suami ceritakan isteri saya begitu, begini, begitu, begini, dan membukakan aib, begitu juga menjatuhkan maruahnya, sebenarnya dia sedang merobek dirinya sendiri. Jadi dalam Islam ajarkan adab. Yo, ada berlaku perselisihan, Nabi SAW juga ada ketika mana isteri-isterinya berselisih dengan baginda. Tapi itu fitrahnya manusia, tandanya ada komunikasi. Kalau tak nak berselisih macam mana? Dua-dua bisu, dua-dua senyap. Even yang bisu dua-dua ni pun berselisih, apatah lagi yang bercakap setiap hari.
2: Betul. saya tengok, ada tengok pasangan dia OKU, dua-dua bisu pun bergaduh juga tu.
3: Dengan cara mereka lah,
4: dengan cara dia,
2: dengan cara mereka dah, dengan bahasa tangan kan, pun bergaduh. Saya tanya kenapa tu bergaduh. Allah.
4: Ertinya ada komunikasi.
2: Ada
4: komunikasi. Jadi nak disebutkan roh yang tenang ni tak bergaduh langsung, tak ada selisih faham langsung, tidak. Roh yang tenang ini ertinya ketika mana dia berselisihan, dia beradab. Berselisih, saya tak setuju bang. Abang kata patutnya sofa letak kat sini. Saya tak berapa setuju bang. Tapi janganlah tengkih. Janganlah sampai sampai hilang adabnya isterinya ataupun baik suaminya. Jadi roh ni akan tenang ketika mana kedua-duanya rasa selamat untuk berbeza pandangan. Abang nak sebut sesuatu tapi dia rasa tak ada masalah. Begitu juga wife, dia nak berbeza pandangan, tetapi dengan cara dan adab, dan dia rasa selamat untuk dia suarakan pandangan. Contohnya, abang rasa kicap ni kena letak dalam dalam peti ais ni. Yang bini kata, abang, kicap tak pernah letak dalam peti ais. Jadi berbeza kat situ. Tapi cara untuk menyampaikan mesej masing-masing itu menentukan akan bertelagah lebih panjang ataupun selesai kat situ. Caranya. Jadi teknik komunikasi ini juga perlu dipelajari. Tak ada orang kata saya memang auto power dalam berkomunikasi. Jadi dia perlu dipelajari. Baik nak kata baik ustaz ke, baik mufti ke, baik profesor pun. Profesor balik pun bergaduh juga, sama juga, berselisih juga. Artinya cara komunikasi, cara dihargai dan rasa selamat ketika mana ingin berselisih, faham. Jadi kalau setiap hari itu kita dihargai, tidak dipelekehkan, tidak dibanding-bandingkan, maka ruh ini akan rasa dalam suasana yang saya safe untuk menggunakan akal saya dengan sihat. Untuk berbeza, saya tak tahu, saya rasa macam ni daripada hasil bacaan saya, pengalaman saya dibesarkan, saya nak suarakan. Jadi itu tanda ruh yang sihat. Saya boleh bercakap tapi dengan adab, dengan cara yang betul, dengan komunikasi yang betul. Jadi bahagia bukan bermaksud setiap hari kena ketawa, tetapi bahagia itu akan rasa aku tenang bersama dia walaupun ada masa ada suam, ada panasnya. Wallahualam.
3: Saya nak cuba imbas kembali Ustaz, apa yang Ustaz pernah kongsikan di awal episod kita berkenaan dengan alam roh ni Ustaz. Okey, ini tentang jiwa dan juga roh bila dah bersuami isteri lah berdua. Dulu Ustaz pernah kongsikan roh kita ni pernah bertemu dulu.
4: Ya.
3: Kalau soal jodoh ni macam mana Ustaz? Maknanya kalau kita dah kahwin dengan isteri kita ni, adakah roh kita masa dulu dah bertemu dan akhirnya dipertemukan di usia ni untuk macam mana Ustaz?
4: Yang pertamanya, jodoh ni rahsia Tuhan lah. Yeah. Mungkin kita pernah pernah duduk dalam satu team yang sama, dalam satu kelompok yang sama. Mungkin kita tak pernah jumpa pun di sana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tuliskan itu jodoh kamu. Jadi kalau kata macam bateri lah, kalau A dengan A ataupun magnet, dia takkan boleh melekat kalau yang sama tu, negatif positif tu. Jadi kalau kata ini pasangan dia, badai bagaimana pun Allah kata itulah jodoh. Sekuat mana pun badainya, kuatnya jodohnya, begitulah kuatnya dia sehingga akhir hayat. Tak ada kata ni mesti roh tak pernah berjumpa ni, tu setiap hari asyik duk Bali Periuk paling apa ni. Tak ada juga. Kadang-kadang perkara itu boleh di-adjust dengan komunikasi yang betul, dengan cara romantis yang betul. InsyaAllah bahagialah.
2: Biarpun terpisah di hujung dunia kan, kalau namanya jodoh tetap akan bersama. Kan? Kita beri dulu lah. Kita reda-redakan. Ramai yang ada yang nak bertanya soalan juga tu di 0322820363 ataupun 0393. Tapi sebelum itu kita beri dulu Ustaz, boleh Ustaz ya? Dengan lagu daripada kumpulan Damasutra dengan Sufi, Nasional FM
3: dan juga Salam FM.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, masih lagi bersama dengan panel kita dalam rancangan misteri malam di sebalik mata. Fadil Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman, Pegawai Hariwan Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baik, malam ni kita nak sambung topik kita, rumah kita, dunia kita.
2: Rumahku syurgaku.
1: Rumahku syurgaku.
2: Lebih kurang macam itulah.
1: Lebih kurang sama macam je. Baik, Ustaz, kita nak beralih kejap pada soalan mengenai bagaimana baiknya atau dosa ibu bapa ni memberi kesan kepada roh anak-anak kalau mak bapak jahat. Adakah anak-anak juga akan jadi jahat? Ada ke kalau macam tu, Ustaz?
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan sedikit sensitif tapi penting. Soalan begini. Ya, dalam Islam ni menekankan bahawa manusia ni sifatnya lemah, sifatnya banyak buat silap dan banyak buat dosa. Nama Allah Subhanahu Taala sukakan kepada hamba-Nya yang sentiasa kembali dan kembali, dia buat, dia kembali lagi, dia buat dan dia kembali lagi. Andainya umat ni tak ada langsung yang buat dosa, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan akan dihapuskan semua umat ni, dan dia akan datangkan semula. Allah SWT akan ciptakan semula satu umat yang baru, yang berdosa dan minta keampunan ke atas kesilapan diri dia. Jadi Allah SWT ni suka, bukan suka kita buat dosa. Allah suka sifat manusia yang menyesal dan akui silap dia. Ya Allah, aku silap. Ya Allah, aku dosa lagi. Ya Allah, aku silap dan aku dosa lagi. Tak ada dah yang nama ampunkan melainkan Allah SWT. Jadi dalam Islam ni diajarkan bahawa la taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Jadi roh ini tidak mewariskan dosa Pak Hang ni, Hang tangguh sekarang. Tak ada. Tak ada yang diwariskan. Tetapi persekitaran ataupun sikap ataupun perbuatan ibu bapa tu memberikan kesan kepada roh dan jiwa yang sedang besar ni. Jadi bila dah mengenali dan dikurniakan zuriat, jadi anak-anak ni mula belajar seperti mana roh ini belajar masa kecil dulu, bagaimana persekitarannya. Contohnya rumah yang mungkin paginya sarapannya dengan maki hamun, maka tengah hari dia maki hamun lebih berat, dengan siapa dia, dengan sampailah dinner pun dengan maki hamun, maka anak belajar mungkin itu cara komunikasinya antara roh ini. Begitu juga rumah yang penuh dengan penipuan, bos telefon, kenapa saya MC lah sakit dan sebagainya. Oh, anak kata begini caranya untuk komunikasi dengan orang yang lebih berjawatan. Begini kot caranya untuk menggembirakan. Jadi mula diperhatikan, ya, dilihat oleh anak-anak. Namun begitu juga dengan rumah yang penuh dengan kasih sayang, rumah penuh dengan penghormatan, bagaimana suami keluar, bagaimana isteri yang dihormati, yang dipanggil dengan penuh pujian, dipuji dengan apa yang diberikan, maka anak-anak juga mula belajar juga bahawa ini seni komunikasi dalam rumahnya. Jadi ia bukan soal wariskan dosa, tetapi apa yang diwariskan persekitaran yang dibina. Jadi kalau mak ayah jahat, anak ini tetap ada peluang untuk menjadi orang yang baik. Kata mak ayah ni penipu, skema, mak ayah ni begitu dan begini. Dalam sejarah Islam sendiri, kita lihat bagaimana sirah ataupun sejarah Nabi Ibrahim. Ayah dia Azar, dalam tafsir sebutkan juga, ini mungkin pakcik dia, nama Azar. Azar ini disebutkan dalam Al-Quran bahawa dia tidak suka agama untuk tauhid ni. Dia tak suka agama yang dibawakan oleh Ibrahim, dan dia marah bila Ibrahim ini pecahkan semua berhala-berhala. Dan dia tidak dia sangat murka lah dengan dakwah yang dibawakan. Jadi kejahatan ayah yang ini tidak diwariskan kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim jadi orang yang baik, beriman, orang yang soleh. Begitu juga semua kenal Saidina Ali. Ali bin Abi Talib. Abi Talib tak beriman. Walaupun dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap milih tidak beriman. Jadi apakah anak akan mewarisi sebab bapak dia kafir, jadi anak kena kafir? Ataupun bapak mencuri, mestilah anak dia mencuri? Tidak. Begitu juga banyak kisah-kisah para wali yang asalnya penyamun, ketua penyamun, asalnya peminum arak tegar, asalnya yang orang yang jahat, tetapi bagaimana melahirkan anak-anak rupanya ulama, rupanya anak yang hebat. Jadi tidak diwariskan kejahatan ibu dan bapa, Tetapi berapa ramainya ibu bapa yang berubah menjadi baik kerana anak-anak. Jadi kita ambil Islam ini sentiasa memandang satu sisi yang baik. Allah kurniakan anak ni kadang-kadang bukan untuk kita mengajar dia. Kadang-kadang kita yang belajar banyak daripada anak-anak ni. Sikap sabarnya, tidak putus asanya. Dia boleh lepas kena marah, dia datang peluk kaki kita, kita boleh bagaimana tidak putus asa dengan kasih sayang. Begitulah kita tidak putus asa dengan rahmat Allah SWT. Jadi Allah ini maha adil dan maha sempurna. Allah berikan apa pilihan yang diberikan, yang dilakukan, yang dipilih oleh individu tu. Jadi jika anak ini memilih untuk minum air, maka dia akan rasa tidak dahaga. Kalau dia memilih untuk makan, maka dia tidak akan lapar. Begitu juga ketika mana dia memilih kebaikan, akan dapatlah baiknya walaupun bagaimana ibu dan bapaknya. Wallahu'alam.
2: Apakah itu bergantung kepada akal dan fikiran kita juga, Ustaz?
3: Pertamanya, antara yang memberikan kesan besar persekitaran, bagaimana kita diajarkan untuk memilih kawan, bagaimana untuk mencari memilih sahabat, dan yang utamanya ibu bapa lah yang menjadikan dia, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun apa agamanya. Begitu juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hantarlah tahfiz yang ada 10 mufti kat dalam tu. Semua mufti, semua negeri duduk kat situ. Pergi nasihatkan dia. Tapi Allah kata dia tak akan jadi baik. Tak akan jadi baik. Tapi kalau kata dia Allah nak bagikan hidayah, duduk dalam istana Firaun sekalipun, Allah kata dia akan dapat hidayah, dia akan dapat hidayah. Seperti mana Asiah, isterinya kepada Firaun. Manusia pun yang jahat, tetapi Allah kata aku nak dia jadi baik. Dia tetap akan jadi orang yang baik. Wallahualam.
1: Kalau tengok kisah Nabi Musa juga dulu, masa dia berjalan dengan Nabi Khidir, dia bunuh seorang anak ni. Kenapa bunuh anak ni? Anak ni beri kesan kepada ibu bapa nanti, so kena bunuh dia. Kadang kita sebagai manusia terlepas pandang sekarang, kita mengeluh dengan ujian dan sebagainya, tapi kita lupa zaman para anbiya, para nabi telah diuji terlebih dahulu. Apakah lagi kita kan sebagai hambanya yang lemah ni?
2: Hidayah milik Allah.
1: Ya, hidayah milik Allah.
2: Yang paling penting terus doa.
1: Ya,
2: terus
1: doa.
2: Nah, jadi doa, kita cerita pasal doa ni pula ni. Jadi apa pentingnya doa, Ustaz, dalam menyatukan roh sekeluarga? Dan kalau kita lihat kan, kalau setakat doa je tapi tak ada usaha nak kekalkan keharmonian keluarga, jadi macam mana tu?
3: Jadi doa ni disebutkan sebagai senjata mukmin. Senjata orang kata apa? Senjata pistol ke apa, senapang ke apa. Doa ini juga dalam para ulama mentafsirkan mereka doa ini sebagai satu benang-benang halus yang menjahitkan. Bayangkan ada sekeping kain, ada sekeping lagi kain, dijahitkan, disatukan, dijahitkan sehingga menjadi satu pakaian yang sempurna. Begitulah hati-hati ini yang ditautkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan hati. Jadi ketika mana suami ini doakan isteri dia, ketika mana isteri pergi kerja, lepas tu isteri pula bila nampak abang keluar pergi kerja, dia doa, ya Allah bagilah selamat buah hati saya ni, ya Allah bagi kasih sayang pada dia. Begitu juga ketika mana anak pula doakan ibu ayah dia, ibu ayah pula mendoakan anak-anak pergi bila pergi sekolah. Jadi doa ini menjadi benang-benang halus yang saling menjahitkan. Yang inilah akan menjadi pakaian kepada roh yang menenangkan. Jadi doa ini juga dia sia-sia jika tidak diisi dengan usaha. Dia dah doa, ya Allah bagilah kasih sayang, tapi balik abang dia pergi hamun segala macam. Tidak menjaga kata-kata, tidak menjaga perbaiki ataupun tambah baik komunikasinya, tidak jaga tanggungjawabnya. Seperti mana orang dah letak benih yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat baik, letak benih yang terbaik, durian apa musangki punya, tapi tidak disiram, tak diletak baja dengan baik, maka tidak diurus dengan baik, tetap tidak akan keluarkan pokoknya. Begitulah doa tanpa diiring dengan usaha, maka ia akan sia-sia. Jadi kalau doa itu seiring dengan usahanya, komunikasi yang diperbaikinya, solatnya semakin ada kelemahannya, tetapi semakin dijaga, perlahan-lahan makin dijaga, maka inilah yang Nabi SAW sebutkan, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga apa yang aku nak, aku akan jaga apa yang kamu nak. Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan, kamu jaga dulu, aku akan bagi apa yang kamu mintakan daripada baik-baik doa itu. Jadi iringkan doa dengan usaha, insyaAllah adalah keberkatannya.
2: Dan bertawakal. Yang paling penting doa, usaha, tawakal. Jadi sambil-sambil Ustaz cakap tadi, Ustaz, Saya tengok telefon ni berkelip-kelip tau.
1: Penuh talian.
2: Ramai yang nak bertanya ustaz ni. Ya, ni mesti nak tanya pasal rumah tangga kan.
1: Dah boleh agak ni.
2: Dah boleh agak lah.
1: Boleh kita ambil pemanggil?
2: Kita nak ambil pemanggil ke? Kita nak beribu dulu. Dahulu selepas ni baru kita ambil pemanggil. Yeah. Untuk lagu ini, ini pun ada kena-mengena dengan kata orang tu, apa yang kita rancangkan, Allah juga sebaik-baik perancangan.
3: Yeah.
2: Tajuk lagu ni kehendaknya. Semuanya berlaku pada kehendaknya.
3: Ya.
2: Baik ustaz, kita bertemu lagi selepas ini, selepas lagu ini. Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Masih lagi bersama dengan kami, DJ Nazara, juga saya, DJ Anaf, untuk minggu yang ke-8 ni, episod yang ke-8, berkenaan dengan rumah kita, dunia kita.
2: Ni pemanggil-pemanggil dah tak sabar dah, dah tak sabar tau.
1: Boleh
2: saya cakap dengan dia orang, ustaz dah balik? Tak percaya. Tak tahu, dia kata sampai pukul 2. Tapi ustaz dah balik dah. Ustaz nak sahur awal.
1: Dia nak memanggil ya?
2: Ha? Kita boleh ambil pemanggil lah, ustaz.
1: Okay.
2: Ustaz, kita ambil pemanggil ustaz.
1: Yeah,
2: eh. Pasal dah ramai sangat nak bertanya dengan ustaz ni. Mungkin rindu dengan ustaz. Dia tak rindu dengan DJ. Pasal dah 8 episod, dia kata ustaz ni boleh jadi DJ ni. Okay. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Puteri dari Macang, Kelantan.
1: Oh, jauh pagi. Silakan soalannya.
3: Sebenarnya dua soalan. Soalan pertama, apakah hukumnya seorang ayah atau ibu dia telah pernah memarahi anak dan mengata perkara yang tidak eloklah, macam bodoh ke, mampus gila, benda tu semua. Nak tahu apakah hukum dia. Yang kedua, soalan kedua, macam mana bolehkah kita buat korban duit dari pendapatan bantuan dari JKN, boleh atau tidak? Itu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti dulu ustaz.
1: Ya.
2: Kita ambil lagi satu pemanggil boleh ya? Ya, kita nak jawab sekaligus lah. Okey, siapa di talian waktu ini? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
4: Intan dari Pulau Pinang.
2: Intan Pulau Pinang. Baik.
1: Silakan Intan.
2: Silakan dengan soalannya.
1: Jauh sangat, boleh dekat sikit?
2: Tak jelas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, bagaimana kedudukan isteri itu? Bila bergaduh, dia selalu bagi hamun suami dia. Lepas itu pula, bukan cakap suami hamun, malah dia pukul lagi. Dia baling-baling kenal suami dia. Lepas itu dia tak cerai. Apa kedudukan seorang isteri macam itu? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita gaduh. Ini isteri-isteri ku gangster lah. Isteri gangster namanya. Baik-baik, silakan Ustaz. Tiga soalan.
5: Baik, soalan yang pertama daripada akak daripada Macang, Kelantan. Jadi ada ayah ibu yang marah anak dengan perkataan-perkataan yang tak sewajarnya, ataupun dengan carutan mungkin, makian mungkin kepada anak ni. Anak ni sifatnya kain putih. Apa yang dilontarkan itu akan menjadi warna kepada diri dia. Jadi begitu juga perkataan ini juga akan menjadi doa kepada si anak tersebut. Jadi Islam ni memberikan dua pilihan sahaja kepada kita ketika mana kita memberikan ucapan, falyaqul khaira aw liyasmut, mengeluarkan perkataan yang baik ataupun duduk diam. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi ini pernah dihamun oleh Yahudi, assalamualaikum, dengan menjawab menyebutkan mati ke, celaka ke atas kamu. Assam ini juga maksud kebinasaan ke atas kamu. Jadi Aisyah pun menjawab, kamulah yang binasa, kamu akan dilaknat, kamulah yang di, dan jawapan yang lebih lagi. Kamu bagi sedah, aku bagi padah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya menahan Aisyah. Kata kita kena bersifat lembut. Jadi diberikan dua pilihan saja. Kita ucap yang baik ataupun jangan bercakap apa-apa pun.
2: Berdiam diri.
5: Kalau saya diam, maksudnya saya mengalah lah. Dah. Itu yang Islam ajarkan. Dalam keadaan diam, kadang-kadang orang tenang ini orang yang menang. Orang yang tenang. Kadang-kadang kita kata, saya kena bersuara kalau tak orang nampak saya lembik sangat ni, saya kalah ni. Orang yang tenang ini ciri-cirinya orang menang. Jadi ayah ibu disarankan untuk memilih perkataan yang baik untuk menjadi doa kepada anak yang bercorak putih ni, dengan kain yang putih ni. Jadi apa yang diucapkan itulah menjadi doa dan diaminkan oleh para malaikat. Jadi perkataan yang baik dipilih, maka ibu bapa juga ada kelemahan, mungkin perlahan belajar, perlahan kita perbaiki diri kita, insyaAllah. Moga-moga anak ni juga menjadi cemerlang. Yang kedua, kita gunakan duit JKM untuk berkorban. Korban ni adalah sunat. Jadi JKM berikan duit ni biasanya untuk bantu kita dalam barang yang asas. Mm-hmm. Bukan untuk bantu beli mas, bukan untuk bantu beli yang ustaz saya rasa nak tukar motor ustaz, mm-hmm. Tambah spare part itu spare, tak, tak. JKM beri untuk memudahkan dan bantu kita dengan keperluan asas. Bila dah diberikan hak milik sepenuhnya kita, dan selepas kita tengok kita dah kumpul setahun, boleh kumpul RM30 dah kumpul 2 tahun, saya ada cukup rupanya nak ambil satu bahagian. Jadi maka dengan wang yang kita ada tu dibenarkan, boleh sahaja digunakan, tetapi dengan syaratnya asasnya dah, asasnya sudah dipenuhi,
2: dah cukup.
5: Mm-hmm. Maksudnya tak adalah sampai ustaz saya dah 2-3 bulan tak ada beras, kenapa saya kumpul, mm-hmm. untuk korban, sedangkan jangan beri ini untuk hasilkan ataupun memudahkan keperluan asas kita,
2: untuk mencukupkan keperluan bukan kehendak,
5: kehendak kita.
2: Jadi keperluan tu dah cukup, mungkin ada lebihan daripada,
5: ada lebihan, boleh kumpul RM15, boleh kumpul RM30, RM50, mm-hmm. boleh tabungkan. Mungkin dia ada 3 tahun dah ustaz saya kumpul, mm-hmm. ni ada dah hasrat lama dah, tapi bukan, tapi anak-anak alhamdulillah cukup, dengan yang telah diberikan, cuma ada lebihanlah RM30 ni sikit-sikit. Dan maka dibenarkan sebab dia menjadi hak miliknya sepenuhnya. Bila suatu harta diberikan, setiap harta ni ada pemilik dia, bila diberikan kita gunakan, manfaatkan dengan sebaiknya. Yang ketiga, isteri bergaduh, setiap kali bergaduh dia maki hamun, pukul, minta syurga, dia tunjuk kepala saya, itu saya tambah lah. Dia maki hamun, dia pukul, dia minta syurga, setiap kali dia bergaduh, itulah yang diminta. Jadi dia ada dua punca, apakah kerana sihir, apakah kerana gangguan, mm-hmm. ataupun yang kedua, itu caranya, sikapnya dia membesar. Ustaz, saya membesar ni, mak saya askar, ayah saya askar, memang itu cara kami komunikasi, kena hamun dulu, saya kena tunya kepala dia, baru dia dengar. Dah, kadang-kadang cara persekitarannya ataupun tidak menafikan adanya gangguan, gangguan daripada pihak luar. Wallah,
1: itu yang saya nak sabung ustaz. Ustaz cerita tentang sihir pemisah, adakah benar wujud sihir pemisah ustaz yang cuba nak porak-perandakan keharmonian rumah tangga ni?
5: Baik, sihir tafriq. Tafriq maksudnya nak pisahkan, nak patahkan, nak pecahkan, nak cabut antara dua, ada dua tali ni dia nak pisahkan. Jadi memang wujud, disebutkan dalam Al-Quran juga, memang wujud adanya sihir tafriq ini. Dan sihir ini antara sihir yang sangat-sangat disukai oleh syaitan dan iblis, sehingga

0: 2024 2026. Jadi bila syaitan ini berjaya memisahkan di antara dua, sihir ini berlaku dengan punca imma boleh berlaku daripada ahli keluarga ataupun orang yang minat pasangan kita ataupun sahabat sahabat yang rapat. Kadang-kadang kita duk cari siapalah duk minat dekat wife saya ni sampai dia masuk dalam kereta je kena rasuk. Saya pernah dapat dikongsikan bagaimana seorang hafizah, hafizah Quran. Ketika setiap kali dia diganggu, dia dia bawa dah, nak kata dah ada anak dah, dah 2-3 tahun dah ni berkahwin. Masih lagi ada yang mengejarnya. Sebab dia dia start sakit ketika mana akad nikah pertama tu. Dia dah dirasuk. Sehingga kan tak sedari masa hari perkahwinan, masa hari patutnya berakad nikah tu. Dan alhamdulillah dapat teruskan suami juga seorang penyabar dengan dalam keadaan dia isterinya ada rupa isteri yang baik, orang kampung pun suka, ramai orang suka. Dan setiap kali diganggu dia jadi hilang ingatan dan dia campak je anak dekat dalam kereta ni, dia boleh campak saja anak macam tu. Guling anak dekat kaki. Kadang-kadang tengah mandi ataupun dalam toilet tukar suara bunyi kat suami cari kunci nak buka ni, ni, ni. Nak dan suami tu belajar ruqyah semata-mata untuk ready bila-bila masa saja. Isteri saya ni kena kadang dalam kereta, kadang-kadang dekat luar, kadang-kadang tengah makan, kadang-kadang bila-bila masa. Ya, mungkin boleh berlaku daripada orang yang meminati ataupun sahabat. Disebabkan aku tak kahwin, tiba-tiba hang kahwin, aku tak berhati. Jadi ada orang hasad, ada orang tak berhati. Aku tak, kalau aku tak kahwin, semua orang tak boleh kahwin. Jadi dia, dia dia tak suka best friend dia pun berlaku. Begitu juga ahli keluarga. Sehingga kan ada kes yang berlaku gugur sampai 3-4 kali. Orang yang sihat, suami orang yang sihat, isteri sihat, bila dicek-cek doktor pun kata sihat, kamu memang family ni memang anak keluarga adik, 9 adik beradik. Yang lelaki pun ramai adik beradik. Jadi hampir mustahil untuk ada masalah. Bila diminta ruqyah, alhamdulillah setahun kemudian ada, ada dikurniakan sihat. Ia berlaku juga sihir ke atas keluarga. Tetapi segalanya bukan disalahkan kepada sihir, ada orang buat. Kadang-kadang tak ada siapa buat pun, memang syaitan ganggu. Aku takkan benarkan doa ni, ruh, dua ruh ini akan aman tenteram. Aku akan pastikan benda yang sekecil-kecil pun diorang akan bergaduh. Aku pastikan diorang suuzon, sangka buruk. Diorang akan saling tuduh-menuduh. Diorang akan datang masuk dalam fikirannya dengan idea-idea ataupun fikiran yang yang negatif. Sehingga bergaduh. Abang ni pergi keluar kenapa lama? Yang yang suami pula mula mengesyak, saya ni nak kena sekejap-kejap telefon, ayang kat mana dah? Ayang kat mana dah? Dah menimbulkan. Jadi tak ada siapa sihir pun. Kadang-kadang memang syaitan nak memisahkan. Nak memisahkan dua orang ini. Dia, tak boleh tengok dua orang soleh, dua baik macam ni. Seorang memang jaga solat, seorang, tapi orang kata kenapa cerai juga ni? Dua-dua nampak baik. Ya, itu misi, antara misi utama syaitan dan iblis. Dan kalau tak ada, tak ada perkara itu pun, kadang-kadang kita boleh lihat bagaimana komunikasi. Kita boleh lihat bagaimana prioriti masa. Suami tak ada masa langsung. Asal balik je pukul 10, asal balik je pukul 11. Lepas, bila nak berkomunikasi dengan isteri. Begitu juga isteri mungkin, asal balik je saya penat, jangan suruh saya, jangan tu, tu. Jadi dalam sebulan ini, ini disebut orang yang bekerja sampai sebulan tu perlu, suami perlu merayu kepada isteri, tolong ya, tolong ya. Saya kata apa, pernikahan apa? Sedangkan pernikahan ini untuk saling mendatangkan ketenangan. Isteri itu sikapnya mendatangkan ketenangan, suami itu sikapnya melindungi. Kawah dia, dia datangkan payung, datangkan rumah, dan berteduh. Itu itu perasaan, itu tanggungjawabnya. Begitu juga ada kadang-kadang campur tangan orang luar. Campur tangan orang luar ni kadang-kadang kawan sebaya, teman sekerja. Dia pop-pop, Aisyah lah, saya tak tahu, saya tak tahu. Aisyah lah, yang tu Ustaz. Saya sebenarnya tak nak masuk campur. Yang tu sebenarnya dia nak masuk campur. Jadi jauhilah orang yang yang nak campur tangan orang luar, yang banyak-banyak memberikan fatwa dan memberikan pandangan kita. Oh ya, ya juga, ya juga. Yang tu pun antara yang merosakkan, yang meretakkan benang-benang yang kita sedang jahit ini. Wallahu'alam.
1: Dia kadang-kadang kawan-kawan macam tu juga kan. Saya ada kata, aku nampak suami kau ni baik, tapi jaga baik-baik. Tapi yang belakangnya tu, ada belakangnya. Satu lagi pemanggil Ustaz boleh ya?
0: Ya.
1: Okey, hello.
2: Hello, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Siapa di jalan?
1: Apa khabar Ustaz?
2: Sehat Alhamdulillah.
0: Silakan dengan soalan.
1: Saya Jasli Hamid dari Kota ni, Sembilan.
0: Okey.
1: Nak tanya ni kan?
2: Ya.
1: Dalam kehidupan kita ni, kenapa apa ni talian ni berganda dekat saya?
2: Huh? Okey.
1: Radio saya tutup.
2: Ha. Okey.
1: Macam ni kan? Uh-huh. Mengapa manusia yang hidup ni kan, boleh dikata tiada, jarang nak jumpa orang yang jujur. Dalam tugas ke, dalam apa, kenyataan ke, jalan apa kan, selalu banyak yang ada macam jujur tapi berpura-pura. Banyak misal kata kan, macam ni kan, jurahebah tu bertugas kan, dia bercakap macam-macam cantik-cantik apa kan. Tapi bila dia pasang lagu-lagu kan, dia bukan apa, bekerja, dia main TikTok. Set tu dia pasang, dia main TikTok. Habis apa hukumnya dia bertugas tu, ikhlas ke tidak tu?
0: Dia okay. Zaman digital ni memang kena main TikTok.
1: Itulah tu. Saya tengok apa-apa DJ-DJ kita ni kan, tak ada kesungguhan bertugas sekarang. Masa dulu cukup bagus. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey. Itu saya boleh jawab tu. Sebab zaman digital ni Ustaz, dulu buka, zaman-zaman waktu penyampai-penyampai radio bertugas, dia tak ada digital kan. Zaman sekarang zaman digital,
2: Menggunakan
0: media sosial. Dan salah satu media sosial juga adalah untuk kita mempromosikan, terutamanya macam National FM, Salam FM kan, untuk kita perkenalkan. Dulu kita dengar radio, kita dengar suara DJ je.
2: Kita tak kenal pun
0: macam mana rupanya kan. Handsome ke tidak, kulit putih ke tidak kan, tinggi orangnya macam mana kan. Tapi bila zaman digital ni, lebih mesra, lebih dekat. So bila dia kita sambil bertugas, kita buat live TikTok atas nama nasional, bukan nama peribadi kan. Okay, macam saya buat live atas nama nasional. Inilah rupa DJ Abang Manis. Inilah macam ni kan. Bang, selama ni ada yang cakap, selama ni saya dengar suara je kan, inilah rupanya. Jadi kita kata orang tu lebih mesra, lebih rapat.
3: Kita ada alat komunikasi yang lain. Selain daripada dengar di radio, kita ada di telefon bimbit. Mungkin apa yang difokuskan oleh pendengar kita tadi tu, kalau gunakan yang sendiri punya lah.
0: Kan? Sambil bekerja, sambil jual jual kain batik,
3: jual perfume ke apa kan.
0: Okey.
2: Baik.
0: Saya rasa saya jawab lah.
3: Dah menjawab tadi.
0: Zaman digital, zaman dah berubah. Bukan saja ini bukan cerita pasal soal keikhlasan. Saya percaya juga, okay, sekiranya pada tahun waktu mula-mula radio wujud, macam di National FM sendiri dah 80 tahun, hampir 80 tahun dia bersiaran, 1 April 1946. Katalah pada zaman itu juga ada fully digital, penuh digital. Kan, bukan zaman kata orang tu tak ada telefon, tapi ada telefon yang canggih, dan ada mungkin ada aplikasi TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Saya percaya mereka juga akan menggunakan apa saja media sosial untuk mempromosikan stesen radio itu,
2: memanfaatkan.
3: Dan ini juga merupakan satu arahan daripada
0: arahan bertugas
3: pengurusan lah. Arahan semasa dari semasa lah.
0: Kan? Untuk kita lebih dekat dengan pendengar dan juga mempromosikan menerusi apa saja media sosial yang ada lah, termasuklah Facebook kan, Instagram dan sebagainya. Okey, satu lagi pemanggil Ustaz. Hello.
4: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Muhyiddin Sungai Syak Satu, berada di Kuantan Pahang, dan rumahmu.
0: Silakan.
4: Saya nak cakap dengan Ustaz.
2: Ya, saya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya ada 3 soalan. Adab berpuasa cuma tabakan. Puasa lidah tidak mengupak. Bagaimana pahalanya kalau orang mengupak pada siang hari? Adakah dikira
2: batal puasa?
4: Pahala atau sisi saja? Yang kedua, suruh anak berpuasa tapi tak suruh anak solat. Kena solat itu ada tiap agama. Yang ketiga, balik haji sama saja tidak berubah. Pergi-pergi hari-hari balik kosong, tak ada apa-apa, tak berubah, perangai tak berubah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. ada lagi tajuk ni. Tajuk kita hari ni rumah kita, dunia kita. Ah, yeah. Tapi pasal dia nak cerita pasal dunia, dunia puasa, yeah. dunia juga lah. Yeah, okay, silakan Ustaz.
2: Okay, ringkas je, mengumpat ketika mana berpuasa. Tak boleh kata saya dah mengumpat, maksudnya saya dah batal, jadinya saya kena minum air sekarang. Tak boleh lah. Pukul 10 mengumpat, dia kata saya dah batal. Saya kata batal, saya pergi kedai lah. Tak boleh. Jadi kita perlu tinggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang menceritakan, dan sibukkan diri dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan perkara yang datangkan pahala. Kerana Nabi SAW sebutkan mafhumnya, adanya ada orang yang berpuasa tapi dia tidak tinggalkan perkataan tidak baik, dia tidak tinggalkan berbalahan, dia tidak tinggalkan mengumpat dengan perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya, maka Allah tidak mahu pun kepada puasanya ataupun kelaparannya. Jadi ia suatu tamparan kepada kita untuk jaga lisan kita. Yang kedua, dia seorang ayah dia paksa anaknya solat, puasa, tapi solat dia buat dek je. Jadi apa keadaan ataupun hukumnya, kedua-duanya adalah suatu kewajipan. Maka teruskanlah kita mentarbiah, kita mendidik dan mengajarkan. Moga-moga kita semua, ayahnya dengan anaknya, kedua-dua masuk dalam syurga Al-Firdaus. Amin. Yang ketiga, balik haji tak berubah. Mungkin kena ikut package lain. Saya tak tahu. Bukan kata kenapa dia tidak berubah. Soal ubah ataupun tidak ini soal hati. Hidayahnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata pilih package yang RM50,000. Baik pergi package yang murah sikit. Tidak. Jadi hati itu milik Allah, hidayah Allah yang berikan. Maka berubahlah walaupun sedikit-sedikit. Kalau dia tidak berubah, kita yang doakan moga dia menjadi orang yang baik. Allah.
0: Dalalang ni dah 1.54 minit pagi kan. Kita tambah lagi soalan yang mungkin terakhir lah untuk pertemuan hari ini.
3: Yang terakhir eh?
0: Sebab yang penerbit kata saya nak minta tambah 2 jam pun dia tak bagi. kita
3: tambah beberapa minit lah.
0: Kita tambah beberapa minit lah. Jadi Ustaz, kita nak kembali pada tajuk kita, iaitu rumah kita, dunia kita kan. Rumah ni sering jadi tempat persinggahan, kata orang tu, gangguan makhluk halus. Setan ni memang suka memang suka duduk dalam rumah kita ni. Jadi apa disebabkan, apa menyebabkan perkara-perkara itu berlaku Ustaz?
2: Kadang-kadang rumah ni kita terasa jadi panas. Bila asal balik rumah je, ia ada seorang, dua orang sahabat saya sendiri yang menceritakan bagaimana dia setiap kali dia bekerja dengan isteri bersama. Dekat tempat kerjanya sangat-sangat baik, sangat-sangat romantis, boleh saling pasingkan barang yang diperlukan. Tapi bila sampai je rumah, seperti tak boleh nak bertemu mata, tak boleh tengok pun mata isterinya. Yang pertama, selepas berjumpa dengan Ustaz, yang betul Ustaz, bukan tukang sihir, dijumpa Ustaz yang meruqyahkan, mereka terkena gangguan. Ada yang ingin ganggu kan. Dan Alhamdulillah kembali bahagia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun juga akan menjadi tempat persinggahan, walaupun tidak ada siapa-siapa pun yang menghantar sihir, persinggahannya syaitan, baik syaitan jin yang tidak dilihat ataupun syaitan manusia yang menyinggah. Buka pintu, ustaz tu pun syaitan juga kadang-kadang. Han tak tahu, han tak tukar ke sofa ni berapa tahun dah. Han berstart, yang tu start tu. Dia start abang ni pula duduk kumpul impun duit. Begitu juga sebaliknya, yang duk cerita-cerita, aku tengoklah bini dah start dahsyat. Jadi ada syaitan tu, bukan daripada jin jin saja, tapi syaitan daripada manusia juga. Kita perlu pilih nak masuk gangguan halus ni. Kata ni bukan halus ni, ni besar-besar ni datang ke rumah ni, syaitan-syaitan manusia ni. Jadi perlu lihat siapa yang menyinggah ke rumah kita ni. Jadi selain daripada itu juga, rumah ni akan terasa kekosongan. Kenapa sunyi, macam rumah besar dah, rasa dah renovate dah, ke dapur dah extend sampai belakang, tapi sentiasa rasa sempit dan kosong. Kerana disebut kepada ulama, kerana solat yang tidak dibacakan Al-Quran dalamnya, dia seperti kubur. Dia seperti dia jadi sempit je, gelap je, sempit je. Jadi rumah yang dibacakan, ada alunan Al-Quran, dalam tu ada zikir, ada bacaan doa, ada azan yang automatik kat dinding. Maka perkara itu akan hidupkan, akan cahayakan rumah yang dilihat seperti kosong. Dan antara yang juga mengganggu, menyempitkan rumah tu, pertengkaran-pertengkaran yang tak sewajarnya, sumpah serana, dan banyaknya maksiat. Begitu juga simpan barang-barang yang syubhah, barang-barang yang tak perlu disimpan. Jadi cara untuk kita hindari gangguan-gangguan, baik jin ataupun gangguan manusia ni, pilih siapa yang perlu boleh boleh masuk ke dalam rumah kita ni. Yang kedua, cuba hidupkan solat berjemaah walaupun sekali. Kalau tak sempat lima-lima, ada satu sudut tu, rumah tu memang daddy akan panggil, mari sekali, walaupun satu, kadang-kadang, walaupun tak boleh ustaz, saya memang kadang-kadang satu hari tak jumpa, kadang-kadang sampai malam pun lewat, mungkin hari Sabtu satu masuk, hari Ahad satu masuk, kita ambil supaya rumah itu adanya ruang didirikan solat. Begitu juga bacakan Al-Quran, biasakan even Iqra ataupun yang simple, yang ringkas, tapi ada orang kata ustaz saya dah tampal dah ni wama yattaqillah ayat 1000 dinar ni, tapi macam syaitan lagi besar ni ustaz, rumah tangga ni sumpah sekarang dah makin kuat, makin besar khot tu makin kuat, saya kena maki hamun. Jadi dia bukan Quran ni bukan untuk tampar-tampar sahaja.
0: Tak
2: kan? dia bukan cerita TV ni. Ya. Tengok lagi tu dah. Kadang-kadang benda tu pun dia boleh goyang-goyang kan lagi. Jadi Al-Quran ni untuk dibacakan. Nama pun Al-Quran qiraah. Maksudnya bila dilantunkan dibacakan, itu yang tak suka didengarkan. Jadi bila dilantunkan dibacakan, maka akan cahaya rumah dan dia rasakan luas rumah yang tersebut. Wallahu a'lam. Akan hindarilah gangguan-gangguan ataupun keadaan-keadaan yang panas dan kosong itu.
3: Insya-Allah. Tips yang sangat-sangat berguna untuk kita.
0: Dia jangan tampal je. Jangan tampal ayat Al-Quran sana sini. Saya dah tampal dah ustaz macam-macam ni. Dia bukan soal tampal. Dia sebenarnya kena baca.
2: Dibacakan.
0: Kita lontarkan dengan diri kita, roh kita, diri kita dan juga roh kita membacakan Al-Quran itu, barulah kata orang tu menjadi insya-Allah.
3: Kalau baca pun tak berapa nak ni, kita pasang ustaz kan.
2: Pasang dekat
3: buku ke mana-mana kan, bagi didengarkan dalam rumah. Jangan sekadar menampal.
0: Itu cerita kita, rumah kita, dunia kita.
3: Untuk episod kali ini kita pun dah berada di penghujung. Tak ada nak tambah-tambah dah.
0: Tak ada nak tambah-tambah. Nah, ustaz pun nak balik dah. Ustaz kata nak balik nak masak.
3: Oh, nak masak kan?
0: Dia bergila-gila. Hari ni orang rumah dia masak, besok dia masak.
3: Masya-Allah. Kan? Baik, kita dah berada di penghujung. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman, Pegawai Hal Islam Majlis Agama Islam Malaysia Persekutuan. Terima kasih ustaz. Kita bersama kita untuk episod yang ke-8 ni. Insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi di minggu yang hadapan.
2: Insya-Allah.
3: Untuk episod yang ke-9 insya-Allah dengan tajuknya
0: manusia bagaimana di hujung usia dunia.
3: Dah hujung dah?
0: Dah hujung. Dah masuk episod ke-9. Kita dengan ustaz 10 episod je.
3: Yang ke-10 tu nanti apa?
0: Yang ke-10 tak tahulah. Kan? Kita fokus pada yang ke-9 dulu, iaitu manusia bagaimana di hujung usia dunia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar Salam FM dan juga Nasional FM yang memang kata orang tu sampai sekarang pun sebenarnya ustaz telefon masih lagi berkelip-kelip. Tapi kita tak cukup masa.
3: Ya, betul.
0: Masa mencemburui kita.
3: Ya, betul.
0: Ustaz pun nak balik masak. Saya nak beritahu awal-awal ni pada pening. Jadi ustaz, terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama.
0: InsyaAllah panjang usia minggu hadapan kita bertemu lagi.
3: InsyaAllah.
0: Satu pagi hingga dua pagi seperti biasa.
3: Malam di sebalik mata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terus dengarkan Salam FM.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 11.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Apa khabar Malaysia? Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para ulama sebutkan kepada kita, hati ini dibahagikan kepada tiga keadaan. Tiga keadaan hati kita ini. Yang pertama, hati yang sejahtera. Ini hati yang sentiasa hidup dengan iman dan amal-amal soleh. Satu. Yang kedua, hati yang mati. Ini yang kita takut tuan-tuan. Hati yang mati. Ya, hati yang mati, dia tak peduli, dia tak nak dengar ayat Al-Quran, dia tak nak dengar tazkirah, dia tak nak dengar nasihat, dia pedulikan aja. Kita bimbang saudara, hati yang mati inilah yang menyebabkan kita tenggelam dengan maksiat, tenggelam dengan dosa. Dua. Nombor tiga, hati yang sakit. Hati yang sakit. Apa makna hati yang sakit? Kan kita ni selalu dengki kat orang, kan? Selalu mengata orang, rasa tak puas hati pada orang, kan? Macam-macam lah perasaan. Oh, orang lain je yang tak kena. Kita je yang kena. Ini yang disebut sebagai hati yang sakit. Baik, kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena cari jalan untuk kita memastikan hati kita sentiasa hidup. Baik, Sayyidina Umar pesankan kepada kita tuan-tuan, ya. Sayyidina Umar sebut, kita bentenglah hati kita ini dengan tiga amalan, dengan tiga perkara. Baik, apa dia? Nombor satu, bentenglah diri kita ini dengan masjid. Maknanya kita mesti jadi orang yang akrab dengan masjid. Khususnya orang lelaki kena pergi salat jamaah di masjid. Ya, usahakan untuk kita pergi salat di masjid, sebab masjid itu tempat turunnya rahmat Allah yang mencurah-curah. Ia akan berikan kekuatan dalaman kepada kita. Satu. Nombor dua, bentenglah diri kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Saudara, apa amalan zikir yang kita boleh buat? Banyak tuan-tuan, ya. Antaranya kita istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari Nabi akan istighfar, satu riwayat sebut, ya, catatkan 70 kali Nabi istighfar sehari. Catatan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istighfar sebanyak 100 kali. Tuan-tuan, kita pilihlah, nak pilih 100 kali pun boleh, 70 kali pun boleh, silakan. Tetapi tuan-tuan, sepatutnya kita ni insan berdosa, kita kena lebih-lebih lagi lah, kena banyak lagi lah istighfar kita kepada Allah. Tapi kalau kita tak mampu tuan-tuan, cukuplah sekadar kita ambil sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Baik, itu yang kedua. Dan nombor tiga tuan-tuan, bentenglah hati kita ini dengan kita memperbanyakkan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan, kalau boleh, ya, kalau boleh, sehari kita baca Quran paling kurang selama 10 minit, ya. Paling kurang kita baca Quran 10 minit. Selepas kita baca Quran, kita perhatikan makna dan kita tadabbur maknanya. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita buat tiga perkara ini, hati kita sentiasa hidup dan hati kita ini sentiasa merangsang kita untuk kita jadi hamba Allah yang saleh dan hamba Allah yang bertakwa. Saudara, mudah-mudahan kita ambil pedoman dan kita dapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkin.
2: Senyum nampak macam mudah, tapi kadang-kadang payah. Bagaimana kita nak melakukan satu senyuman ataupun kita memberikan satu senyuman yang mana senyuman itu membuatkan orang sekeliling rasa ikhlasnya senyuman kita. Kita sama-sama ceriakan hidup kita untuk memberi senyuman kepada orang lain. Sebab apa yang dapat membahagiakan orang itu adalah suatu yang amat indah dalam Islam. Hidup kita untuk membahagiakan orang. Marilah kita bahagiakan semua orang di sekeliling kita supaya orang lain pun gembira dengan senyuman kita. Mungkin senyuman kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
3: Salam FM,
1: hashtag penyiaran jakim.
4: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Spotify。Mengenal, mempelajari, dan bertutur Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea apa? Kita kena tahu perkataan yang ni. Sebab kita selalu, kita manusia ni tak boleh perfect. Kita selalunya ada masalah. Bila kita buat masalah, kita kena cakap apa? Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Kan? Bahasa Korea? 미안해요. 미안해요. 미안해요. Like that. Kita put our minta maaf that the mood perkataannya ni. 미안해요. Bukannya 미안해요. Jangan. 미안해요. Like that. Tapi 미안해요 tu untuk macam kawan-kawan ke kita punya sama level atau adik-adik, budak-budak, kawan-kawan macam tu kita cakap 미안해요 atau 미안해. Like that. But kalau kita nak cakap minta maaf kat orang tua-tua atau bos kita ke, kita kena cakap 죄송해요. 죄송합니다. 죄송해요. 죄송합니다. So 미안해요. 죄송해요 tu masuk sama tapi depends on situasi dan siapa. Kita cakap kat siapa itu yang beza. 미안해요 tu kawan-kawan atau adik. 죄송해요 tu orang tua atau bos kita ke atau orang yang kita kena respect. Kita kena cakap 죄송해요. Okay, kalau hari ini korang buat masalah, korang kena cakap 미안해요, 죄송해요. Okay, 잔지요. Assalamualaikum. Jumpa esok.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mariam Kimchi yang berkongsi kepada kita di waktu pagi ini. Lughatus Salam, saya minta maaf dalam bahasa Korea. Kepada ramai jugalah anak-anak kita ni yang suka bahasa Korea kan. Jadi boleh kita sebenarnya praktiskan sedikit sebanyak perkataan-perkataan Korea ini supaya bila kita bermusafir ke negara Korea, bolehlah kita bertutur sedikit sebanyak kan. Kita nak memberikan orang kata impresi yang baik kepada mereka. Baik. Bersama dengan saya Razi di Sound Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar Salam FM. Hari ini 29 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 11 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kepada saudara yang memulakan Hari Saudara dengan Salam FM. Mungkin baru saja bersama dengan kami, baru saja buka radio ataupun baru saja membuka aplikasi RTM Click mendengarkan Salam FM di waktu ini. Saya doakan semoga hari ini membawa lebih banyak senyuman, rezeki yang baik dan perkara-perkara indah yang tidak disangka-sangka. Hari semalam kan, mungkin ada perkara-perkara yang menjadikan kita sedikit rasa lemah, kita rasa tidak bermaya. Mungkin hari ini adalah hari yang terbaik kita untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Halaqah Hadis 3.30 minit pagi. InsyaAllah kita akan terus teman-teman dengan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik. Selepas ini kita bawakan Bicara Rasa daripada Amar. Tapi kita nak dengarkan lagu daripada Aiman, Di Sini Kita Berkumpul. Salam FM.

0: akhirah.
1: Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhir.
2: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Glosari Islam.
5: Fiqh An-Nisa. Istilah Fiqh An-Nisa ialah fiqh tentang wanita, iaitu pemahaman hukum dan kedudukan wanita dalam Islam yang menekankan keadilan, maruah dan peranan wanita menurut syariat Islam.
4: #penyiaranjaki. Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIK FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amra sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a min sami' akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, baru saja saya dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik kelebihan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar, dan terima kasih kepada rakan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur atas penerbitan rancangan Halaqah Hadis. Boleh dengarkan episod terbaru Halaqah Hadis setiap hari jam 5.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Keadaan di negara kita ni sudah pasti ada yang perasan, ada yang tak perasan muka, kan, berkenaan tentang jerebu. Jadi sebagai kita sebagai rakyat Malaysia ni perlulah melindungi diri dan keluarga ketika waktu jerebu ini, kerana jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Oleh itu, orang ramai disarankan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar. Ini yang dikongsikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. 8 langkah untuk kita ambil peringatan bersama. Kekalkan hidrasi tubuh. Minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan sistem badan. Yang kedua, gunakan pelitup muka bersesuaian, iaitu pelitup muka jenis N95 ataupun P100 amat digalakkan ketika melakukan aktiviti di tempat yang terbuka. Kepada anda, saudara pendengar yang duduk di dalam rumah, pastikan mengawal kualiti udara dalam rumah dengan menggunakan alat pendingin hawa dan penapis udara. Kepada saudara yang menggunakan kenderaan, aktifkan kitaran udara dalam kenderaan, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk ketika memandu. Dan di waktu ini sebenarnya waktu yang tak sesuai sangat untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti luar. Boleh lakukan, tetapi kita hadkan aktiviti tersebut kalau tidak perlu berada di luar rumah. Apa kata kalau kita berada di dalam bangunan? Jaga kebersihan diri. Jangan lupa untuk kita basuh tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Dan ini juga sebenarnya penting kepada saudara pendengar. Hentikan sebarang sumber pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru. Kepada saudara yang sentiasa menyemak bacaan semasa indeks pencemaran udara IPU, sentiasalah rujuk bacaan IPU semasa melalui portal rasmi dan rancanglah aktiviti harian kita. Kalau ada yang mungkin terkesan dengan jerebu, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara rancangan Kalamullah Surah Hud ayat 55 hingga 58. Sebentar saja lagi Nur Syahadah dan Faiz. Tapi sebelum itu kita dengarkan Abu Ubaidah daripada Darwish. Salam FM.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 55 hingga 58.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Min

pun menyembah yang lain dari Allah. Maka rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku. Kemudian jalankan terus. Janganlah kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri. In

Kerana sesungguhnya, aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya, Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.

Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain setelah kamu dibinasakan. Dan kamu pula tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengawal dan Pemelihara tiap-tiap sesuatu. Walam

0: Dan apabila datang azab kami, kami selamatkan Nabi Hud berserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah, baru saja saudara dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini, membawa kita di jam 3.50 pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi dengan rancangan Kalamullah. Selesainya rancangan Kalamullah sebentar tadi, maka tugasan konti saya telah pun selesai. Saya harapkan agar saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan. Sebanyak 4 jam kita teman berteman, dan banyak jugalah sebenarnya ilmu dan juga perkongsian yang telah dibawakan oleh asatizah kita dalam 4 jam pertemuan kita pada kali ini. Dia akan dapat saudara gunakan dan juga ambil sedikit ibrah daripadanya. Dan selepas ini DJ Sofia Abdullah akan bersama dengan saudara di pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Di jam yang berikutnya kita ada Zone Relax, nak dengarkan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an. Inilah masanya untuk saudara jangan tukar stesen radio, terus kekal bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Buat semua yang sedang struggle, moga Allah SWT kurniakan jalan keluar. Buat mereka yang sedang hilang arah, moga Allah tunjukkan arah. Buat yang sedang ataupun yang sedang survive, alhamdulillah. Buat mereka yang kembali relapse, it's okay, kita cuba buat lagi dan jangan kita mengalah. Buat yang tidak pernah menghadapi, cukuplah kita jangan menghakimi. Teruskan melangkah sehingga langkah terhenti kerana dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Rozina undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bawakan lagu yang terakhir untuk segmen Salam Santai pada kali ini, Wanita daripada Di Hati. Kita jumpa lagi.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclists International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Pagi at salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah bening-bening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM. Salam untuk semua. Terus dengarkan Salam FM.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
5: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya rakan-rakan saya, sahabat-sahabat pendengar Salam FM pagi ni? Alhamdulillah, kita pagi ni 4:36 minit pagi. Alhamdulillah pagi ni adalah pagi yang cukup indah. Alhamdulillah kat luar pun dah tak ada, bukanlah tak ada jerebu, dah kurang lah. Alhamdulillah, berapa kali saya nak alhamdulillah. Sebab apa? Syukur. Sebab apa? Bila udara kita dapat melihat langit, ya, dapat melihat bulan dan bintang, kita rasa macam ya Allah, seronoknya, syukurnya kan. Jadi masih ada udara lah untuk kita hirup. Masih ada lagi waktu untuk kita berbakti. Masih ada lagi ruang untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi jangan biarkan pagi kita yang baru ni berlalu dengan hati yang sama macam semalam kan. Baiklah, hari ni 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 11 Oktober 2026. Selamat berhujung minggu, hari Ahad kita. Saya Sofia Abdullah menemani Aki Ukti seawal 4 pagi sehingga pukul 8 pagi, menerusi pagi at salam insyaAllah. Dan pagi ni kita pendengarkan lagu-lagu macam biasalah, The Relax untuk jam yang pertama ni, nasyid 80-an dan juga 90-an sehingga pukul 5 pagi, dan akan diteruskan dengan rancangan-rancangan yang seperti biasalah saya susun atur. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Arif Razi yang busy sangat kan. Okay, pagi ni menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini, dan kita akan teruskan lagi lah untuk Zone Relax pagi ni, lagu tahun 80-an, 90-an dengan persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah, Seroja. Dan selepas ini Raihan dengan 20 Sifat. Kita dengarkan menerusi Zone Relax, nasyid 80 dan juga 90-an.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.

Itu dia persembahan daripada Hijaz Pelita Hidup, membawakan kita waktu sekarang 5.02 minit pagi, yang mana lagu Pelita Hidup ni merupakan lagu hidangan yang terakhir menerusi Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Bila kita cakap tentang kehidupan dan Pelita Hidup tentang lagu ini, teringat pula ya, kita nak sembang-sembang tentang perjalanan kehidupan kita setakat hari ini ya, yang penuh dengan liku dan cabaran. Bagaimana kita dapat menghadapinya? Jadi kita sebenarnya insan biasa, hambanya yang hina ini, memerlukan cahaya sebagai panduan agar kita tak tersesat untuk kita mengejar dunia ini ya. Dalam kita mengejar dunia ni, kita nak hidup kita macam mana, pastinya ada tujuan kehidupan kita, nak yang terbaik di pengakhirannya, nak husnul khatimah. Jadikanlah Al-Quran dan juga ajaran Islam kita sebagai satu pedoman ya, kerana hidup ni bukan sekadar tentang mencari kebahagiaan dekat dunia je, tapi juga mempersiapkan jugalah ya, bekalan-bekalan yang kita ada, macam mana kita nak cari bekalan itu ya. Kita mohon pada Allah agar beri petunjuk, dalam pada masa yang sama kita berdoa, kita rajinlah mencari ilmu ya, untuk bekalan akhirat. Dan kadangkala memang kita sibuklah, zaman sekarang ni kita kejar macam-macam kan, hingga kita lupa untuk menerangi hati kita sendiri dengan iman dan amal soleh. Jadi kita doakanlah agar Allah pun buka pintu hati untuk kita ya, dan beri kita panduan. Ibarat kita ini yang berjalan dalam kegelapan, pastinya ada waktu yang cerah, ada waktu yang gelap ya. Semoga Allah berikan kita ujian ya, berikan kita juga nikmat di sebalik ujian itu. Semoga Allah sentiasa menerangilah perjalanan hidup kita, iman kita, hati kita dengan zikrullah insyaAllah, dan memimpin langkah kita untuk menuju redha Allah. Baiklah, kita dah memasuki jam ataupun waktu yang kedua pertemuan kita untuk hari Ahad hari ini. Selamat berhujung minggu semualah yang bercuti, yang beristirahat ya. Saya tak naklah cakap banyak-banyak, sebab apa, kalau hari-hari minggu ni kita dengar lagu, kita healing-healing di Salam FM insya-Allah. Mana tahu kan ada di antara kita yang bangun awal pagi ni nak dengar lagu nasyid, nak tenang-tenang, nak menyuntik semangat dan juga motivasi kan. Jadi apa kata kita teruskan lagi lah perjalanan pagi ni, untuk semua yang pagi ni awal pagi, sepertiga malam, yang bertahajud Masya Allah, yang mengaji, yang buat solat sunat ya, macam-macam yang telah pun kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada waktunya kita penat, dan waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, nanti 5.18 minit pagi kita nak ikuti Tamadun Islam, kisah tentang Urwah bin Az-Zubair, dan juga kalamullah, kita nak dengarkan bacaan Surah Hud sambungan ayat 59 hingga 61.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Baiklah, kembali menemani Aki Ukti waktu ini ya. Saya Sofia Abdullah, mengharapkan saudara untuk kekal setia berhujung minggu di Salam FM untuk pagi ini. Terima kasih yang dengarkan kami sama ada menerusi frekuensi di Melaka 102.5 MHz dan juga di Johor dan juga Negeri Sembilan 95.6 MHz. Biasalah, bila pagi-pagi tu kan, kadang-kadang kita syasyur-syasyur tu tanda-tanda mengantuk ke apa, tak tahulah kan. Okey, apapun yang anda lakukan waktu ini, yang dalam kenderaan ya, pastikan insyaAllah ya, kenderaan kita dalam keadaan yang baik, servis ataupun kita hantar untuk pemeriksaan yang secukupnya, terutamanya yang perjalanannya jauh, long distance. Ada yang bekerja perjalanan dia bukan di negeri yang sama, contohnya ada yang kerja di Kuala Lumpur tapi tinggal di Seremban, di Negeri Sembilan kan. Ada yang duduk di Johor tapi bekerja dekat-dekat dengan sempadan kan, jauh kan, di Singapura. Jadi kita pastikanlah, walau di mana juga kita berada, kenderaan kita juga dalam keadaan yang baik, nak bawa nyawa kita dan memastikan orang lain juga, nyawa orang lain juga ya. Jadi kita sama-sama doakan agar Allah memelihara dan melindungi keselamatan untuk kita yang mencari rezeki pagi-pagi kan, awal pagi, terutamanya pemandu lori, e-hailing, yang bekerja, anggota-anggota beruniform juga kan, walaupun di pejabat dan sebagainya. Pastinya kita ada tugasan-tugasan yang harus kita laksanakan ya, amanah yang harus kita orang kata jadi orang yang bertanggungjawab, amanah yang diberikan. Jadi setiap inci akan dipersoalkan. Jadi apapun tugasan yang kita lakukan, kita mohon pada Allah agar rezeki yang kita cari itu merupakan sumber yang halal. Masya Allah. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat ya, yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pagi ni, maksudnya solat fardu subuh pada pukul 5:51 pagi. Dah pun 5:20 pagi waktu ni, kita nak dengar Tamadun Islam perkongsian tentang Urwah bin Az-Zubair. Kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in, Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan dua cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Salam FM, tenang
5: dan bermotivasi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Hud ayat 59 hingga 61.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa tilka

0: Ad.
1: Dan itulah peristiwa kaum Ad. Mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya, dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharaja lela, lagi degil dalam keingkarannya. Well,

Hound. Dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya kaum 'Ad itu telah kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi 'Ad, kaum Nabi Hud.

0: Ib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, Nabi Saleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian, kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya, Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya."
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalik fadl ayatun muhkamah au sunnatun qa'imah au faridatun 'adilah. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiyallati lashtibaha fiha wala ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiyad-da'imatul mustamirrah التي العمل بها متصل لا يترك والفريضة العادلة هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
0: Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Komposisi badan ketika solat. Paru-paru. Rongga dada akan membesar dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup lebih udara bersih. Ini akan membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBC.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Hiburan berterusan Salam FM. Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabbur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok ke kanan, ada orang tengok nampak. Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi, hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak semayang? Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku semayang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana jua anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Encik nak plastik?
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kjær. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton. Manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Inta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi jam yang terakhir tugasan saya untuk pagi ni. Selamat berhujung minggu lah yang baru saja mendengarkan siaran kami hari ni, hari Ahad ya, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersamaan 11 Oktober 2026 Masihi, yang mana baru saja bersama. Pastinya hari ini kadang-kadang bila kita cuti, kita macam tak terfikir hari ini hari apa. Tahu hari Ahad, tapi hari ini berapa bulan kan? Itu dia. Jadi saya sukalah nak cakap-cakap pasal date ni kan. Kita ingat mengingati hari ini dah pun 11 Oktober. Mungkin ada hari jadi ke ya, hari ulang tahun perkahwinan ke kan, yang kita terlupa nak ucap kan. Merajuk pula pasangan kejap lagi. Baiklah, saya Sofia Abdullah waktu ini menemani Akhil Ukhti sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi Assalam. Setelah ya, pukul 4 pagi tadi kita dah pun bersama sebenarnya menerusi segmen pagi Assalam ni. InsyaAllah kita akan meneruskan perjalanan untuk segmen ataupun jam yang terakhir lah pagi ni. Dan apapun kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Akhil Ukhti yang mana sentiasa bersama kami ya, yang juga beberapa hari ini ya, tim kita Salam FM yang berada di WTC Kuala Lumpur dengan tugasan-tugasan sempena dengan MTHQA ke-66 yang mana melabuhkan tirainya iaitu semalam lah, dan insyaAllah akan bertemu lagi lah ya, izin Allah, pada tahun hadapan. Dan dengan kehadiran para peserta dari pelbagai negara, sambutan yang menggalakkan orang ramai ya, termasuklah Akhil Ukhti yang mendengarkan kami menerusi lapor terus setiap pagi, menyelahkan lagi lah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan juga menjadikan majlis ini sebagai medan ukhuwah kita umat Islam. Masya Allah. Jadi majlis perasmian penutup dan penyampaian hadiah semalam disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan ya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan kemuncak acaranya tentulah kecemerlangan para peserta dalam tilawah dan juga hafazan, di samping juga menghargailah kesungguhan mereka yang mana memelihara keindahan kalam Allah di pentas antara bangsa ya. Dan antara lain yang saya kongsikan, mungkin ada di antara kita, kita recap balik ataupun kita imbas kembalilah sekalung ucapan tahniah buat semua para pemenang tilawah Al-Quran ya, kategori lelaki sempena dengan MTHQA untuk hari ini. Dan kita pun dah tahu keputusannya bagi tilawah Al-Quran lelaki dari negara Indonesia, iaitu Muhammad Fauji Rizwan, dan Naib Johan tentunya negara kita Malaysia, Cik Hasnul Taqiyuddin. Dan juga tempat ketiga tilawah Al-Quran bagi kategori lelaki, Ibrahim dari Belgium. Dan seterusnya sekalung tahniah juga bagi tilawah Al-Quran kategori wanita, Johan dari negara kita Malaysia ya, alhamdulillah, iaitu Nur Syakura Muhammad Musa, Naib Johan Atikah Suhaimi dari Singapura ya. Dan yang mana tempat ketiga ya, negara jiran kita juga, Dayangku Siti Umi Syazana dari negara Brunei. Dan seterusnya tahniah kita ucapkan juga untuk hafazan Al-Quran lelaki juara dari Bangladesh, iaitu Etish Hamul. Dan Naib Johan dari Syria, Abdul Rahman Jamal Ibrahim. Dan juga tempat ketiga dari negara kita, hafazan Al-Quran lelaki, iaitu Muhammad Izul Afnan dari Malaysia. Dan yang terakhirnya, hafazan Al-Quran bagi wanita pula, Johan disandang dari Niger ya. Dan beliau ialah Syafatu Ishufu. Dan juga Naib Johan dari Libya, Minah Ali Al-Sudani. Dan tempat ketiga, negara Myanmar, Tan Gi Mun. Aha, itu dia. Jadi kesemuanya berjayalah ya, di kedudukan masing-masing. Dan yang mungkin tidak berjaya tahun ini dari negara-negara mana pun yang menyertai ya, kami doakan insyaAllah ada rezeki untuk tahun-tahun akan datang. Dan biasalah bila dalam satu pertandingan ada menang, ada kalah, tapi semuanya adalah yang terbaik insyaAllah. Jadi tahniah dan syabas sekali lagi daripada kami di Salam FM. InsyaAllah buat para pemenang semua, ada rezeki, kita jumpa lagi. Dan ini merupakan satu kejayaan lah para hufaz, dan juga satu untuk kita juga
pembakar semangat untuk kita untuk terus mendekatkan diri kita, untuk menghafal, untuk menghayati kalam ilahi insyaAllah. Baiklah, kita nak teruskan lagi pagi ni dengan persembahan yang pertama, jam yang keempat ini. Persembahan daripada KRU Wanita. Salam FM, salam untuk semua.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem Sah Siah Diri Murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
8: Syukran kasih dan terima kasih kepada Akik Ukti yang meneruskan pendengaran anda ya untuk mendengarkan siaran Salam FM pagi ini dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu pop ya, lagu-lagu yang terkini, insyaAllah kami sampaikan kepada anda ya Akik Ukti agar kita sama-sama dapat healing-healing ya hari ini, buat istirahat sambil-sambil mungkin ada yang dalam kenderaan sedang memandu, ada yang dekat rumah kan, buat kerja sambil tu dengar RTM Klik, mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih juga menerusi frekuensi di tempat masing-masing atau juga menerusi saluran MyTV 706 dan juga saluran Astro 875. Baiklah, saya nak kongsikan satu berita yang orang kata berita ni amat menduka citakanlah untuk kita orang Islam ya. Sebab apa? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC memulakan siasatan terhadap seorang individu susulan kandungan disyaki menghina agama Islam yang dimuat naik menerusi di media sosial. Dan MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa kandungan itu dibuat berkait penggunaan perkataan yang merujuk kepada ayat ataupun surah dalam Al-Quran dalam ucapan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kandungan tersebut didakwa mempersenda ayat suci Al-Quran hingga menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Dan sehubungan dengan itu, MCMC memaklumkan bahawa pihak

Agaknya telah merakam percakapan individu berkenaan bagi membantu siasatan serta menyita satu unit telefon bimbit dan juga e-SIM ataupun SIM card untuk tujuan pemeriksaan forensik. Dan menurut kenyataan Suruhanjaya itu, kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM500,000 ataupun penjara hingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Dan ditegaskan di sini bahawa kebebasan bersuara di media sosial perlu diamalkan secara bertanggungjawab dengan menghormati sensitiviti agama serta memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum dan juga agama, ya. Jadi kita sama-samalah berhati-hati menggunakan apa jua percakapan lisan kita, video ataupun rakaman kita sendiri dalam bentuk audio maupun visual, atau juga tulisan-tulisan kita di media sosial yang sekarang ini senang sangat, ya. Sekali je kita hantar, terus dapat dibaca oleh ribuan, malahan jutaan, bukan saja negara kita, malah di luar negara. Jadi berhati-hati apa jua yang kita lakukan, terutamanya dengan penggunaan media sosial yang sekarang ni ada macam-macam platform, kan. Jadi berhati-hati, itu adalah tanggungjawab kita bersama, dan juga kita sebagai umat Islam pastinya tahu untuk menjaga adab, ya, menjaga akhlak kita, kerana ianya kalau kita, ya, membawa kepada keadaan yang mana memudaratkan ataupun kemungkaran kepada semua orang, ini bermakna kita juga mengundang kepada dosa yang amat besar, kan. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan kita berhati-hati dan kembalilah semula. Semoga ada jalan pulang bagi mereka yang tersasar, ya. Ustaz Tiga Beradik, ini dia Jalan Pulang, Salam FM.

0: Menjadi mukmin yang baik mesti ada ilmu yang tinggi, musaqqaful fikr. Maknanya otak yang sentiasa mencari ilmu. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan dia kebaikan yang banyak, orang itu akan diberikan ilmu-ilmu agama. Tak guna kalau kita ada tubuh badan yang sihat, kita pun rajin ibadah, tapi kita tak nak menambah ilmu pengetahuan kita. Kerana ilmu itulah yang membezakan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang ada ilmu akan ditingkatkan darjat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang berilmu. Teruskan menuntut ilmu.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta rejalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'if liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

Itu dia Halim Ahmad. Hai anak ya, untuk anak-anak kita semua, bahawa ingatlah, memantau anak bukanlah bermakna kita ni tak percaya anak-anak kita, tetapi kerana kita terlalu menyayangi mereka untuk membiarkan mereka melangkah tanpa ada bimbingan daripada kita sendiri kan. Jadi sebelum kita mengakhiri pagi At Salam pagi ni, ada satu perkara yang kita sama-sama kongsikan. Saya nak titipkan untuk anda, khususnya yang bergelar ibu dan ayah ataupun bakal ibu dan ayah. Kita mungkinlah sibuk dengan urusan mencari rezeki ya, tapi jangan sampai kita terlepas pandang aktiviti dan juga kehidupan anak-anak kita buat masa hari ini. Kalau kita tengok ya keadaan yang melibatkan anak-anak kita dari segi jenayah dan sebagainya kan, kita amat risau sekali. Jadi apa kata kalau kita ambil satu inisiatif untuk memantau mereka, bukanlah mengongkong tapi memantau apa yang mereka tonton ya, siapa yang menjadi teman anak-anak kita, apa yang mereka lakukan ketika kita tidak bersama anak-anak kita. Jadi anak-anak ni sebenarnya mungkin tak suka ataupun bukan jenis yang bercerita kan, budak-budak kan, tapi bukan bermakna mereka tak mempunyai masalah. Kadang-kadang mereka hanya menunggu untuk kita sebagai mak ayah ni mendengar, kita memahami tanpa terus menghukum. Jadi kita sama-sama doalah, semoga Allah memelihara anak-anak kita daripada perkara yang memudaratkan ya, membimbing hati kita dan membimbing anak-anak kita ke jalan yang diredhai Allah, dan menjadikan kita sebagai ibu bapa yang sentiasa peka, bukan sekadar ada di sisi tapi sentiasa ada bersama di saat senang ataupun susah anak-anak kita tu. Jadi kita jangan tunggu anak-anak kita lah tersasar baru kita nak mendekati mereka. Apa kata kalau kita dekati mereka hari ini, sekarang ini, sebelum dunia luar mengisi ruang yang sepatutnya ia menjadi milik kita ya. Baiklah, pukul 8 pagi macam biasa saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya, berhujung minggu bersama rakan-rakan Asyik FM pula, dan kami akan kembali lagi tengah malam nanti pukul 12:30 malam ya. Terima kasih kepada semua AKUT yang mendengarkan siaran Salam FM walau di mana jua anda berada ya. Semoga saudara terus memilih stesen Salam FM ya, untuk hari-hari yang akan datang insyaAllah. Baiklah, selamat berhujung minggu, selamat bercuti, selamat healing-healing, jaga diri insyaAllah. Kita doakan yang baik-baik untuk negara kita ya, semoga tak ada lagi jerebu insyaAllah ya. Kita sama-sama berdoa dan semoga Allah makbulkan doa-doa kita semua hari ini insyaAllah. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Salam untuk semua.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklum.